0: Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca kakak ada dorang. Masih di kita punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Dan sudah pukul 9 lewat 4 menit, Warung Papeda Maca Sierol hadirkan sampai nanti di pukul 10 pagi. Dan masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari. Baca-baca kakak ada dorang semua. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat aktivitas ya. Dan selamat beribadah juga buat umat Kristiani dimanapun kita berada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace KKD dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasi seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya Pace Mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya yang memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fakfak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada dua variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat, yaitu gerak Jeff ya. Nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak ya, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada satu gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, pacemancik kayak ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya, karena memang seni itu terus berubah ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah di bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: ada banyak anak-anak yang hidup di bangunan-bangunan apartemen yang menjadi korban-korban seksual komersial.
1: Memprihatinkan, menakutkan, dan berstatus zona merah menjadi wajah baru bagi Batam, khususnya dalam melindungi anak. Bagaimana tidak? Selama pandemi COVID-19, Batam mencatatkan rekor persentase dari 2.700 kasus pelanggaran terhadap anak di Indonesia, 52% berada di Batam. Hal itu terkuak saat Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak Komnas PPA, mengunjungi Batam pada akhir Juli 2022 lalu. Aris mengatakan kasus yang paling dominan di Batam adalah kekerasan seksual terhadap anak, seperti persetubuhan secara bersama-sama, pencabulan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban, termasuk anak pesantren yang juga mengalami kekerasan. Hal ini sangat kontradiktif dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Batam sebagai kota layak anak atau KLA.
2: Saya tidak bisa menunjukkan apa urutan keberapa, tetapi kota itu mendominasi ketimbang dengan daerah-daerah seperti kabupaten dan seterusnya. Keprihatinan inilah yang membuat saya mengatakan kota Batam itu sebenarnya zona merah terhadap pelanggaran terhadap hak anak, karena situasinya cukup menakutkan. Nah, ini tidak bisa dibiarkan gitu. Kalau dibiarkan, maka kita akan membiarkan anak-anak itu terjebak pada situasi buruk, steril terhadap kejahatan terhadap anak. Ternyata di situ menyimpan predator-predator maupun monster-monster. Itu adalah komitmen kita.
1: Aris melanjutkan, angka ini belum termasuk kategori perbudakan seks, baik untuk konsumen dalam kota Batam sendiri maupun luar negeri yang tidak bisa ditutup-tutupi. Pemberian penghargaan KLA, predikat NIMBYA, versi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Kemen PPA menuai kritik dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah KPPAD Batam. Lembaga semi pemerintah itu mengkritik indikator penilaian yang cenderung berbentuk fisik dan infrastruktur, seperti adanya sekolah ramah anak, lembaga-lembaga independen yang tidak dibiayai oleh Pemda, dan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPPAD Batam, Abdillah.
3: Seperti adanya sekolah ramah anak di Batam, memang ada kok pemerintahnya sekolah ramah anak. PSK-nya ada. Terus ada lembaga swasta yang peduli, ada, tapi tak disupport. Terus ada yang namanya program-program kegiatan, ada kok spanduknya. Tapi kegiatannya mana? Begitu. Jadi menurut versi kementerian, memang benar Batam ini sebagai kota layanan. Tapi indikatornya lebih cenderung ke fisik. Ke SK-SK. Tapi faktanya di kota Batam ini kasusnya makin naik, darurat anak.
1: Indikator yang digunakan oleh kementerian itu tidak mencerminkan Batam secara faktual. Penghargaan KLA bagi Batam patut diapresiasi. Namun, KPPAD sebagai lembaga pengawasan menilai bahwa indikatornya perlu direvisi. Batam memang sudah 5 kali mendapatkan penghargaan KLA, dimulai sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2021 dengan raihan 700 hingga 1000 poin. Banyak usaha-usaha dalam pemenuhan 24 indikator yang diberikan oleh kementerian yang terbagi dalam 5 klaster. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya. Dan yang kelima, perlindungan khusus. Lalu di mana jebolnya standar ini? Jika 2.700 kasus di Indonesia, 52% diantaranya ada di Batam. Pastor Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau KKPPMP Kepri, Romo Kristiantus Paskali Saturnus mengungkapkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan programnya. Aparat penegak hukum yang bertindak sesuai besar atau kecilnya kasus, minimnya keterlibatan tokoh agama, bahkan tokoh agama bisa sebagai pelaku. Kemudian masih menganggap aib kasus kekerasan seksual, relasi kuasa pelaku terhadap korban, dan belum lagi oknum berseragam yang turut memberikan wajah suram Batam belakangan ini.
4: Jangan sampai sel kanker menurut saya yang sudah menyebar di mana-mana, simpul kankernya sudah menyebar di mana-mana, tapi diobat.

0: alergi dengan obat merah. Ini yang persoalan. Perlu ada kajian yang sangat serius soal ini.
1: Luar biasa meningkat dalam 2 tahun terakhir ini, sangat masif juga. Dan kita semua sebenarnya perhatiin, karena itu kita pengen masalah ini tidak hanya menjadi persoalan orang-orang, sebagian orang, ataupun hanya menjadi persoalan mereka menjadi korban saja atau penggiat, tapi ini menjadi masalah kita bersama.
2: Romo Pascal melanjutkan, jika kita bersepakat untuk mengubah keadaan ini, harus ada kajian yang serius, karena kasus demi kasus terus berulang. Kemudian para penegak hukum harus melakukan investigasi menyeluruh, kasus per kasus, bukan menjelaskan kronologi kejadian kepada publik yang nanti akan ditiru oleh predator-predator baru, termasuk mudahnya mengakses konten negatif, pornografi, dan sejenisnya di smartphone. Selain itu, memberantas persoalan dari hulu ke hilir, seperti kemiskinan ekonomi, kemiskinan akhlak, dan miskin kesadaran, akan support sistem di keluarga dan masyarakat. Pendengar, pada dialog Bata Menyapa dalam rangka peringatan Hari Anak Internasional beberapa waktu lalu, kami mengundang siswi Taman Kanak-Kanak bernama Naya, siswa sekolah dasar Aulia, dan siswi menengah atas Brigita untuk berbicara harapan dan cita-cita mereka terhadap dunia mereka. Besar sekali harapan ditumpukan pada generasi hari ini.
3: Ya, baik-baik aja. Belajar yang rajin. Sama gak boleh main-mainnya batasin.
4: Batasin, oke, biar apa?
3: Biar nanti pas besar gak menyesal.
5: Kan biasa di rumah tuh ada kawan yang aja mewarnai.
4: Oke.
5: Terus dia yang bawanya.
4: Oke.
5: Dia kan gak ada pensil warna. Jadi pakai pensil.
6: Jika sudah tahu tentang eksploitasi dan bentuk-bentuk pelecehan, mari kita saling mengedukasi. Jika ada teman yang menjadi korban ataupun penyintas, rangkul mereka dan bukan malah justru menghakimi ataupun menyudutkan mereka.
2: Weekend News Feature dari Radio Republik Indonesia Batam, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sarah Menglina. Sampai jumpa.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedy Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Baik, Baca Maca KKD Dorang sudah pukul 10 lewat 6 menit. Saatnya Aneka Kuliner Nusantara hadir menemani suasana pagi jelang siang nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih dengan ketumpu lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara menemani Baca Maca KKD Dorang kamu semua.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab, makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
5: Tumpeng itu adalah asal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju tumpengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
6: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
5: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing ngeteri rezeki. Begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
6: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
5: Acara itu bisa dibagi acara tradisional. tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern

0: menuju Pangeran itu menuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI,

tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

musik, kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Nusantara.
1: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
2: Belum merdeka juga loh.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Bagaimana cerita Kade? Lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.

subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

Aduh, jangan pegang. Jangan pegang-pegang ya. Aduh, kenapa ya rasanya tuh kayak dikerumunin banyak semut gitu. Aduh, padahal semutnya nggak ada. Tapi kenapa dinamain kesemutan? Kenapa sih kita bisa kesemutan? Apa aku manis ya? Sebentar, kita jelasin.

0: Jadi, kesemutan itu adalah sensasi mati rasa atau kebas yang dirasakan pada bagian tubuh tertentu, seperti pada tangan dan kaki. Biasanya, rasa ini seperti ada jarum-jarum yang menusuk pada area tertentu atau seperti dikerumunin sama banyak semut. Makanya sering disebut dengan kesemutan. Di dunia medis, kesemutan disebut dengan parestesia, yang dapat bersifat sementara atau bisa terjadi secara berkepanjangan. Misalnya, waktu Sobat Sabi tidur sambil menindih lengan atau saat duduk bersila. Ini bisa menyebabkan parestesia yang sementara karena adanya tekanan pada saraf yang akhirnya menghambat aliran darah. Kesemutan yang bersifat sementara akan hilang waktu udah nggak ada tekanan lagi pada saraf. Jadi, kalau Sobat Sabi lagi kesemutan, bisa ubah posisi tubuh dulu untuk mengurangi tekanan pada area tertentu. Terus, boleh gerak-gerak, stretching, dan pijat-pijat supaya bisa bantu memulihkan aliran darah dan mengurangi kesemutan. Nah, ada juga yang kesemutannya berkepanjangan nih Sobat Sabi. Ini disebut dengan parestesia kronis. Biasanya disebabkan karena penyakit seperti diabetes, kekurangan vitamin B12, penyakit saraf, atau lainnya. Kalau kesemutan berlangsung lama, sering terjadi, atau disertai sama gejala lain yang mengganggu, boleh cek ke dokter ya. Tapi kalau kesemutan yang biasanya Sobat Sabi alami bisa hilang, habis digerakin, seharusnya cuma karena ada tekanan pada saraf aja. Jadi nggak perlu khawatir deh. Sekarang sudah jelas kan? Kalau Sobat Sabi mau belajar lebih lanjut, download aja aplikasi Saya Bisa.
1: Apa iya air laut dikasih garam? Atau jangan-jangan malah garam yang terbuat dari air laut? Air laut itu mengandung air dan garam. Ketika dijemur, air akan menguap dan tinggal garam yang tersisa.
2: Hai teman-teman, selamat sore. Mana suaramu? Mana semangatmu?
3: Ini semangatku.
2: Istait.
3: Siap.
2: Ucap salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman-teman, apa kabar semuanya hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Apa kabar juga teman-teman pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama perkenalkan kami yang berkesempatan hadir hari ini mengisi kegiatan dan berbagi keseruan bersama teman-teman di studio dan teman-teman setia RRI dimanapun kalian berada. Kami yang hadir hari ini dari PAUD Penyejuk Hati. Adapun alamat sekolah kami berada di Jalan Raya AB Pura, Kompleks Masjid Fajrul Islam, Kota Raja. Sekolah kami memiliki visi dan misi. Adapun visi dari PAUD Penyejuk Hati yaitu mewujudkan pendidikan anak usia dini untuk meletakkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan serta membentuk generasi yang berkarakter, sehat, cerdas, dan ceria. Misi sekolah kami yaitu mengajarkan akidah dan akhlak pada anak sesuai dengan nilai-nilai agama. Membimbing dan melatih anak usia dini agar terbiasa bertanggung jawab dan mandiri. Mendorong ide dan kreativitas anak melalui aktivitas bermain sambil belajar. Mengoptimalkan berbagai keunggulan dan potensi anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Membantu peserta didik menyiapkan diri pada pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah teman-teman, agar kita lebih semangat hari ini, ayo kita bernyanyi. Taman yang paling indah.

Nah, teman-teman, ayo kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini. Ibu guru berharap teman-teman bisa duduk dengan rapi sebelum kita berdoa. Mari mulai kita berdoa. Sebelum itu kita bernyanyi dulu. Tangan.

berdoa. Tar putar putar, tangan diputar. Lunggulung gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bun. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Sikap berdoa.

Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumid.

0: Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli rabbi zikni hilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alami. Masih semangat?
1: Masih.
0: Alhamdulillah. Oh iya, Ibu Guru lupa memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru, Ibu Guru Nuri. Baiklah teman-teman, sekarang kita mau mendengar teman kita mau bernyanyi kepada Ananda Zaki. Ibu Guru persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, namaku Zaki. Ku mau menyanyikan lagu. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya.
0: Oke, mari kita tepuk tangan buat teman kita Zaki. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengar teman kita bernyanyi. Sekarang ada teman kita yang mau bercerita. Sebelum teman kita mau bercerita, Ibu Guru mau tanya sama teman-teman. Yang suka makan sayur siapa? Coba angkat tangan. Wah, Ibu Guru berharap yang di rumah yang sedang mendengarkan radio juga sama seperti teman-teman yang ada di studio, suka makan sayur. Sayur yang berwarna oranye, sayur apa ya teman-teman? Sayur wortel. Nah sekarang teman kita mau bercerita tentang sayur wortel. Nanti teman-teman yang di studio dan teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan RRI mau menjawab pertanyaan Ibu Guru di akhir cerita. Mana suaramu? Oke, kepada Ananda Maria, Ibu Guru persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai teman-teman, nama aku Maria. Aku mau cerita tentang wortel. Akulah si wortel. Halo teman-teman, nama aku wortel. Aku adalah sejenis sayuran. Aku punya rasa yang segar, manis, dan enak. Aku juga memiliki vitamin A yang bisa membuat matamu sehat dan menjadikan badanmu kuat. Selain itu, rambut dan kulitmu juga. Akulah yang merawatnya. Apakah kamu tahu apa warnaku? Ya, warnaku adalah oranye dan tumbuh di dalam tanah. Ayo teman-teman, jangan lupa makan aku ya, supaya badanmu menjadi selalu sehat.
0: Oke, mari kita tepuk tangan untuk teman kita. Baiklah, seperti yang Ibu Guru bilang tadi, di akhir cerita yang dibawakan Maria, Ibu Guru

0: sehingga membuat
1: mata kita kuat.
0: Mata kita menjadi sehat. Badan kita menjadi kuat. Yang suka makan wortel siapa? Yang tidak suka makan wortel siapa? Oh, satu orang saja. Nanti sampai di rumah belajar makan wortel. Sekarang, selain sayur wortel, yang teman-teman tahu sayur apa lagi? Coba Ibu Guru mau dengar. Iya, daun singkong. Apa lagi? Iya, sayur wortel. Apa lagi, teman-teman? Sayur
1: kangkung.
0: Hebat. Apa lagi?
1: Kentang.
0: Apa lagi?
1: Brokoli.
0: Dan sayur bayam. Hebat. Iya, betul sekali, sayur kelor. Oke, nah teman-teman, sekarang kita mau melanjutkan kegiatan ya. Coba, tepuk anak soleh.
1: Tepuk anak soleh. Rajin soleh, rajin lagi. Orang tua, juga lagi.
0: Oke, nah kita mau mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh teman kita Ananda Al-Fatih. Kepada Ananda, Ibu Guru persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Fatih, saya akan membacakan puisi yang berjudul Sekolahku. Sekolahku, sekolah yang sangat ku cintai. Tempatku belajar setiap hari. Tempatku berbagi tawa bersama teman-teman. Tempatku mendapat ilmu dari para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tepuk tangan untuk PAUD Penyejuk Hati. Semuanya hebat, semuanya pemberani. Baiklah teman-teman, masih semangat? Hari ini seru tidak? Biasanya kita belajarnya di sekolah. Hari ini kita belajarnya di luar, tepatnya di RRI. Disapa dulu kakak-kakak yang ada di RRI. Ayo kita bilang halo. Nah, tanpa terasa serangkaian kegiatan kita hari ini sudah mau selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri ini, kita mau mempersembahkan lagu untuk teman-teman yang mendengarkan di rumah, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah atau dimanapun bisa terhibur dengan mendengarkan suara dari teman-teman PAUD Penyejuk Hati. Kita mau bernyanyi bersama-sama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti yang kita ketahui, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan untuk seluruh anak Indonesia. Teman-teman, ayo duduk yang rapi, kita akan bernyanyi bersama.

Yeah.

0: teman-teman, kita mau mendengarkan persembahan lagu dari teman kita, Ananda Raihan. Kepada Ananda, Ibu Guru, persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Teman-teman, nama saya Rehan. Saya mau bernyanyi Kasih Ibu kepada beta, tak terhingga panjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menilai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba sudah waktunya untuk kita menutup kegiatan hari ini. Ibu guru beserta Sekolah PAUD Penyejuk Hati mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang berada di studio RRI yang sudah memberikan kami waktu untuk mengisi acara siaran pada hari ini. Semoga semua teman-teman di studio maupun pendengar setia RRI terhibur serta selalu bahagia. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istaid.
2: Siap.
0: Ucap salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baca-baca karir orang semua, masih kembali bersama saya Mbak Cicin ya di edisi hari ini 20 September 2026. Ya, dan berbagi program acara menarik masih dihadirkan untuk menemani baca-baca orang semua dalam program acara Dunia Anak ya. Yang tadi sudah kita orang ikuti penyejuk hati ya. Semoga dapat menjadi penyejuk juga untuk kita orang semua dalam menjalankan segala aktivitas di minggu hari ini. Ya, dan terima kasih juga untuk rekan saya Mace Cheryl yang sudah menemani Pace Mace pada dorong semua hingga sudah pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya Mace Jain masih menghadirkan berbagai lagu-lagu Nusantara ya, dan juga informasi dan program acara menarik lainnya. Ya, dan satu lagu dalam program acara Dunia Anak ya masih dihadirkan dengan satu lagu dari Sulawesi Selatan dengan judul Pakarita.

tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.

0: Budaya Nusantara.
1: Duh, nyamuk. Hewan yang ada di mana-mana, di luar maupun di dalam ruangan. Atau banget. Waduh, jadi bentol. Kenapa ya digigit nyamuk bentol? Sebentar, kita jelasin.

0: kita kenalin nyamuknya dulu Sobat Sabi. Ada sekitar 3.500 spesies nyamuk yang tersebar hampir di seluruh dunia. Nyamuk banyak berkembang biak di negara tropis, terutama di tempat-tempat yang terdapat genangan air. Ada beberapa nyamuk yang membawa virus berbahaya, seperti penyakit demam berdarah, demam chikungunya, hingga malaria. Cara bertahan hidup nyamuk pun berbeda-beda. Ada yang bisa darah manusia, darah hewan, ataupun nektar. Nah, menariknya, hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia. Ia akan menggunakan maxillary pulps untuk mendeteksi karbon dioksida, suhu tubuh, dan aroma tertentu dari tubuh kita. Tapi, kenapa darah manusia ya? Soalnya, darah kita mengandung protein dan zat besi yang dibutuhkan nyamuk betina untuk membuat telur. Nyamuk menusukkan ujung moncongnya ke kulit, lalu mengeluarkan air liur yang dianggap zat berbahaya oleh tubuh kita karena mengandung enzim dan protein asing. Nah, setelah itu, baru nyamuk akan menghisap darah kita. Inilah yang memicu sistem imun memproduksi lebih banyak histamin. Produksi histamin yang berlebihan dapat meningkatkan aliran darah dan jumlah sel darah putih pada area gigitan nyamuk. Ini yang menyebabkan kulit kita kemerahan hingga bentol. Nah, kalau udah bentol, pasti rasanya gatel banget. Jadi pengen digaruk terus kan? Tapi kalau digaruk, bikin makin gatal dan luka loh. Jadi, gigit nyamuk bisa bentol karena air liur dari nyamuk ya Sobat Sabi. Sekarang sudah jelas kan? Kalau Sobat Sabi ada pertanyaan mirip kayak gini, boleh tulis di kolom komen ya. Saya bisa jelasin.
1: Sepak bola timnas Indonesia kemarin ini juara SEA Games. Dapet emas. Sobat Sabi udah tahu belum apa itu SEA Games? Bukan permainan laut loh ya. SEA Games itu merupakan salah satu kerjasama dari negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya.
2: Membersihkan kelas. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka.
3: Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai.
4: Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi.
5: Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain.
6: Iya, benar. Bermain terus juga lama-lama memang membosankan.
3: Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar?
6: Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar.
4: Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada.
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 12. Macet TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai dari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita. Karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di program.

Acara Kak Dorong semua, kita beralih di siang hari ini dalam program acara selanjutnya ya. Macici yang hadirkan ada Galeri Musik Nusantara yang masih dibagikan juga dengan serangkaian informasi hiburan juga lagu

0: Masih di Ketron Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sahabat Budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan Sahabat Budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi Sahabat Budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, Sahabat Budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat Sahabat Budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya Sahabat Budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, Sahabat Budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, Sahabat Budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan Sahabat Budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika Sahabat Budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana Sahabat Budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua, atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah, ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove. Ya, nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Masih bersama dengan kita Rompensi Kopi di Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini
4: bro,
5: yoi,
4: lagi dengerin apaan bro? Kok kelihatannya happy banget?
5: Saya lagi dengar siaran RRI dari Sapu Daerah bro.
4: Serius bro, kok bisa? Kamu kan jauh dari daerahmu.
5: Bisa lah bro, sekarang melalui aplikasi RRI Playgo, saya bisa dengar siaran RRI di seluruh Indonesia.
4: Apa? Aplikasi RRI Playgo.
6: Sekarang RRI juga bisa dijangkau melalui internet. Kalian bisa mendengar siaran RRI seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Playgo. Semua ada di situ. Baik melalui live streaming atau melalui berita-berita teks. Ada Pro 3 Pusat Pemberitaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio, RRI Net, RRI Online, dan masih banyak lagi. Nikmati produk digital RRI dalam satu aplikasi. Yuk dengar RRI, satu suara berjuta telinga.
7: Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi dia punya bahasa Manu bilang tagir.
8: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno

0: oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Wambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong yang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Wambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berdiri yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu mandi airon, itu bau, daun bau dengan ada yang gonggong bulan dua itu izin dong alas-alas makanan dong makan, tapi jangan buang daun-daun itu kumpul. Laki-laki juga dia makan sampai dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu sampai sudah taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Wambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

semua ya, masih dengan berbagai informasi hiburan Mas Cijen hadirkan ya. Dan ada grup musik Nona ya, yang merilis lagu terbaru berjudul Star ya. Ini sebagai track pembuka album debut Eastland Gate ya. Dan lagu tersebut ini resmi dirilis Jumat 18 September 2026 kemarin, dengan memadukan juga ada pop modern dan juga unsur identitas Indonesia. Iya, dan lagu Star ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan, dan juga pesannya ini menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter ya, tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Iya, dan secara musikal Star menggunakan lirik yang tentunya sejumlah referensi budaya Indonesia ya, dan juga referensi tersebut antara lain istilah ya, dengan terang bulan ya. Dan pace-mace konsep visual dari lagu Star ini menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Dengan dia punya nuansa tersebut, ini juga memperkuat konsep yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona ya. Dan melalui lagu tersebut Nona ya menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan juga mandiri. Dari karakter tersebut, pace-mace yang tadi dorong semua dipadukan juga dengan pendekatan pop ringan yang ditujukan bagi pace-mace kaum para pendengar ya, dari berbagai latar. Ya, dan pace-mace Nona ya menyebut pendekatan musik mereka ini sebagai iya, pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh juga internasional. Iya, dan melalui lagu Star ini, karakter tersebut ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal, dan juga pesan menghargai diri sendiri.

0: Rompak RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir.
0: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 13. Pacemace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

awal masih bersama Mak Cici, dan selanjutnya Mak Cici hadirkan belajar bahasa daerah yang nantinya juga akan dihadirkan dengan serangkaian informasi ya untuk Pak Cimace kepada dorang semua ke ruang dengar Pak Cimace dorang dalam program acara belajar bahasa daerah hingga tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suara Budaya Nusantara. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Iya, baca macam kakak ada orang semua. Kembali macam ini hadirkan satu revitalisasi bahasa daerah ya melalui

0: Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang.
1: Betul
0: juga.
1: Betul ya Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jenpau Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitriasari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah, Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita lestarikan dengan cara mempelajari dan menggunakannya dalam keseharian kita. Nah, untuk tahu bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah, hari ini telah hadir bersama kita Profesor H.E. Aminuddin Aziz, MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud dan Ristek. Apa kabar Pak Aminuddin?
2: Alhamdulillah baik Mbak Fitri.
1: Sehat gimana ya Pak ya? Alhamdulillah baik juga Pak.
2: Sehat.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak, sebelumnya kami sampaikan sudah Bapak sudah berkenan hadir ya Pak ya ke studio podcast kami.
2: Iya,
1: di sela-sela kesibukan Bapak pastinya ya Pak ya. Topik hari ini sangat penting dan juga sangat menarik, yaitu kan mengenai bahasa daerah dan upaya pelestariannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pentingnya bahasa daerah itu sendiri Pak?
2: Iya, terima kasih Mbak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya.
1: Betul.
2: Sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan bahasa daerah. Apa sih nilai pentingnya gitu? Pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari kebinekaan. Salah satu kebinekaan itu adalah dalam hal berbahasa. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sampai hari ini gitu ya, kita sudah memetakan melalui badan bahasa itu 718 bahasa daerah. Dan ini belum semuanya terpetakan.
1: Masih ada yang
2: masih
1: belum
2: ada, terdata. Karena wilayah-wilayah yang harus dipetakan itu kan begitu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah-wilayah timur ya, timur bagian timur Indonesia itu 2/3 lebih itu ditemukan di sana. Itu satu. Jadi pertama itu tentang kebinekaan kita. Yang kedua, bahasa daerah itu juga sebagian besar dari kita itu menjadi bahasa ibu kita. Nah, kalau ini dilihat apa sih nilai pentingnya? Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu kita itu paling tidak memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama mungkin fungsi emotif ya, saya menyebutnya fungsi emotif, karena dengan bahasa daerah itu, dengan bahasa ibu itu, kita mengekspresikan emosi kita. Karakter kita dibesarkan, ya, dididik, dibentuk oleh bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa daerah ini adalah bahasa kultural. Ketika kita berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, tempat kita hidup, umumnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini akan membentuk sebuah komunitas tutur yang kemudian mereka saling terikat satu sama lain. Nah, bukan berarti kita memang mau primordial ya, tidak gitu. Tapi kedaerahan ini menjadi penting, menjadi bagian dari ciri keindonesiaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga itu memiliki fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini beberapa riset yang kita baca ya, baik itu di negara kita melalui program inovasi misalnya, dan juga di beberapa negara lain, apakah itu di Asia, di Afrika, kemudian di Eropa bahkan gitu, yang menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat yang dikuasai oleh anak-anak pada tingkat dasar kelas 1, 2, 3 misalnya, itu ternyata hasil belajarnya jauh lebih baik
1: gitu ya Pak ya,
2: karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerahnya, dengan bahasa ibunya, lalu ketika materi ini disampaikan itu mereka tidak berpikir dua kali kan dalam bahasa yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia bagian timur digunakan bahasa Indonesia, padahal anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia. Artinya mereka harus menguasai dulu bahasa Indonesia kan, sebelum memahami materi. Jadi ada fungsi pendidikan. Yang keempat, bahasa daerah juga memiliki fungsi politik. Ya.
0: fungsi politik, misalnya kalau kita lihat kejadian berpisahnya Bangladesh ya dari Pakistan, dan kemudian tanggal 21 Februari itu dinyatakan oleh UNESCO sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, itu kan gara-gara mereka yang mempunyai bahasa daerah di Bangla itu kan dilarang oleh pemerintah tadinya. Nah, ini gerakan ini yang kemudian besar dan akhirnya terjadi pemberontakan di sana sini, lalu mereka menjadikan bahasa daerah sebagai gerakan politik. Dan yang terakhir fungsi ekonomi. Ya, bahasa daerah juga kan bisa berfungsi sebagai fungsi ekonomi, misalnya membuat konten-konten gitu. Betapa. Sekarang ini banyak sekali. Kemudian dalam lagu-lagu ya, lagu-lagu bahasa daerah itu kan bisa dijual.
3: Oke, lagi viral juga Pak ya, yang cover pakai lagu daerah itu ya.
0: Betul. Nah, sekarang kita kan kemarin ini baru ada festival ya di Berlin menggunakan bahasa daerah ya, film Nana itu ya dibintangi oleh Happy Salma gitu. Dan itu kan full bahasa daerah ya. Nah, ini kan menjadi ajang ekonomi gitu. Nah, melihat ini semua, jadi bagaimanapun bahasa daerah itu sangat penting posisinya gitu. Dan bagi bahasa Indonesia, bahasa daerah ini menjadi salah satu sumber untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia.
3: Oh, jadi ada bagian serapan juga dari bahasa daerah.
0: Betul. Sekarang ini dari data kita ya, di dalam KBBI kita yang 116 ribuan itu baru sekitar 7.600-an itu kosakatanya diambil dari bahasa daerah.
3: Sekali yang diserap dari bahasa daerah ya Pak.
0: Ya, nah ini kira-kira kita memang mengundang masyarakat penutur bahasa daerah untuk memberikan daftar istilah kosakata dari bahasa daerahnya yang memiliki konsep unik.
3: Tapi mungkin ada syarat tersendiri juga ya Pak bagi bahasa daerah itu agar bisa diserap menjadi bahasa Indonesia, itu ada karakteristiknya lagi.
0: Ada ya? Itu terutama dia memiliki konsep yang unik yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya bisa kasih contoh misalnya, ya kata nyeri gitu ya. Nyeri itu kan beda dengan sakit. Ya, nyeri itu kan dari bahasa Sunda.
3: Oh.
0: Gitu. Nah, ini kemudian diambil. Kemudian kalau kita suka makan ya, makan nasi, ada liwet nih. Liwet itu sesuatu yang tidak ada dalam budaya lain, adanya dalam budaya orang Sunda. Nah, ini kemudian diambil.
3: Ngeliwet ya Pak?
0: Ngeliwet gitu ya. Kemudian kalau ini sebentar lagi Ramadan ya. Nah, menjelang sore
3: ngabuburit,
0: ada ngabuburit. Tidak ada kan budaya itu. Itu kemudian diambil. Dan juga dari konsep-konsep bahasa lain, bahasa daerah lain. Ini keunikan ya.
3: Betul.
0: Jadi kalau itu ada konsep yang unik dari bahasa daerah, maka kita ambil ya. Dan itu digunakan secara luas oleh masyarakat, kita masukkan ke dalam KBBI gitu. Jadi kaya lah bahasa Indonesia kita kan.
3: Dari faktor ekonomi juga bisa ini juga Pak. Kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, bisa bahasa daerahnya itu dikasih harga murah ya Pak.
0: Nah,
3: bisa
0: itu,
3: diskon.
0: Betul.
3: Kalau nggak bisa dimahal ya nanti nawarnya.
0: Betul sekali.
3: Iya Pak, betul. Lalu gini Pak, terkait tren yang sekarang itu di kalangan anak muda, di mana mereka beranggapan menggunakan bahasa Inggris atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ala anak Jaksel itu tuh keren banget. Nah, sekarang posisi bahasa daerah di tengah fenomena seperti ini seperti apa sih Pak, kondisi bahasa daerah kita sekarang?
0: Ini sesuatu yang sangat menarik ya, kalau kita melihatnya dari fenomena atau gejala orang berbahasa. Saya menyebut fenomena itu atau gejala orang berbahasa terutama anak muda itu kan sesungguhnya gejala sesaat saja. Ya, kalau misalnya ada dulu ya kita mengenal bahasa alay gitu ya, bahasa anak layang gitu,
3: bahasa SD agapaga.
0: Nah, kemudian itu ada bahasanya apa dulu Vicky ya,
3: ya Vikinisasi.
0: Vikinisasi. Ya, kemudian dia bisa Hertia.
3: Iya gitu, dulu ya Pak ya. Aduh ketahuan deh umurnya nih.
0: Nah, ini zaman-zaman itulah ya. Karena saya membimbing tesis beberapa mahasiswa yang menulis tentang itu.
3: Menarik banget.
0: Nah, tapi semakin dewasa ya, semakin konservatif orang berbahasa itu. Dia tidak lagi mau menggunakan bahasa-bahasa yang sesaat itu karena strukturnya kan tidak pasti. Kalau bahasa tidak baku itu. Nah, sikap anak muda itu sikap yang sedang bergejolak sesungguhnya dari segi berbahasa.
3: Lagi percobaan sama sesuatu yang baru.
0: Betul, ingin mencoba gitu. Tapi lama-kelamaan itu akan hilang sendirinya.
3: Okay.
0: Nah, bagaimana dengan fenomena orang berbahasa dicampur-campur gitu? Mencampur bahasa itu atau dalam istilah sosiolinguistiknya itu disebut dengan code mixing ya, atau code switching, beralih kode, mencampur kode, itu sesuatu yang lumrah. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang ketika mencampur kode, mencampur bahasa. Karena ketika sebuah konsep tidak bisa disampaikan dalam bahasa yang sedang dipakai, dia punya istilah switch dalam bahasa lain, dia akan beralih gitu. Termasuk ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa asing, atau ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu yang pertama ya, itu gejala sesaat. Yang kedua terkait dengan first missing.

0: karena sikapnya. Tapi lama-kelamaan, tadi saya katakan, sikap ini juga akan hilang gitu ya. Kalau misalnya terus-terus diperkenalkan,
1: Okay,
0: gitu.
1: baik. Jadi intinya dengan cara itu ya Pak ya,
0: Betul.
1: sosialisasi perkenalan
0: Betul.
1: bahasa daerah tersebut harus
0: Jadi
1: juga.
0: apa ya, menanamkan kembali rasa bangga menggunakan bahasa daerah gitu ya. Tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena apa? Dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh apa inspirasi baru gitu ya.
1: Betul Pak, betul Pak. Dari tadi kan sekitar 718 bahasa daerah ya Pak ya di
0: Betul.
1: seluruh Indonesia. 25-nya itu terancam punah dan ini menurut data yang ada ya Pak ya, dan 6-nya itu kritis dan 11-nya itu sudah
0: Betul.
1: dinyatakan punah. Nah, ini kan
0: Betul.
1: sangat menyedihkan ya
0: Iya.
1: Pak ya. Nah, ini sebetulnya apa sih Pak faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah tadi atau jauhnya mungkin lebih dari 11 gitu kenyataannya.
0: Ya, memang data kita ya, data pokok bahasa kita Dapobas yang kita miliki sampai saat ini memang baru 11 ya. Saya katakan baru 11.
1: Baru 11.
0: Ini artinya ada potensi bahasa yang lain pun bisa saja punah ya. Bahasa yang tadi sudah kritis itu bisa saja punah. Nah, penyebabnya apa? Tadi salah satunya sikap bahasa dan itu memang yang menjadi faktor penyumbang terbesar. Ya, sikap bahasa dari anak-anak muda, orang tua yang tidak lagi menggunakan bahasanya itu menjadi faktor penyebab utama menurunnya vitalitas atau daya hidup dari sebuah bahasa. Faktor kedua itu adalah karena migrasi. Ya, migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Di tempat baru dia tidak menggunakan bahasanya lagi karena tidak ada teman gitu ya.
1: Memang
0: Misalnya Mbak Fitri ini punya bahasa daerah katakanlah dari bahasa Jawa ya. Pindah katakanlah ke Kalimantan, nanti ke ibu kota baru misalnya ya. Gitu. Di situ tidak ada teman ya di lingkungan itu, maka akan berpindah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi penyebab. Mungkin karena kepindahan bekerja atau mungkin karena sekolah atau mungkin karena faktor mobilitas ya.
1: Bisa ya Pak.
0: Dari satu tempat terus dia ke tempat lain itu sering tidak menggunakan lagi bahasa daerahnya. Yang ketiga itu faktor kawin silang ya, kawin silang
1: Antar
0: etnis
1: antar suku ya Pak
0: ya,
1: ya.
0: antar etnis yang berbeda bahasa daerahnya. Nah, ini akan menjadi konflik tersendiri kan dalam keluarga. Suami dengan istri bisa saja apa bertanya-tanya nanti ketika mendidik anak mau pakai bahasa apa. Ya. Nah, walaupun sebetulnya ini ada sebuah teori yang mengatakan ya one parent one language, satu satu ke, orang tua satu bahasa. Ya, ketika berbicara dengan ibunya dia menggunakan bahasa ibunya, ketika bicara dengan bapaknya ya menggunakan
1: Jika
0: bahasa
1: seperti itu
0: bapaknya.
1: malah justru menguntungkan bagi anak ya Pak ya.
0: Sangat
1: Jadi
0: menguntungkan.
1: bisa dua bahasa daerah.
0: Betul, karena pada waktu sangat dini ya mereka sudah dibesarkan secara bilingual gitu, secara dua bahasa. Dan riset sejauh ini menunjukkan orang-orang yang dua bahasa atau multi bahasa itu apa jauh lebih cepat berpikir ya, tingkat berpikirnya bisa lebih cepat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat mungkin karena bencana ya. Jadi berkurang tuh para penutur bahasa daerah itu. Dan tentu saja faktor yang dari ini semua ya karena tidak lagi digunakan oleh para penuturnya. Begitu.
1: Mungkin nggak sih Pak, ada faktor kurangnya dokumentasi bahasa daerah tersebut tidak dokumentasikan.
0: Pendokumentasian bahasa itu kan pada hakikatnya lisan ya. Jadi bentuk pertama bahasa itu, jadi para ahli filsafat bahasa mengatakan the primary form of language is spoken. Ya. Jadi bentuk awal bahasa itu, bentuk yang paling hakiki itu kan bahasa lisan. Nah, pendokumentasian artinya bahasa tulis itu adalah bentuk sekunder, bentuk kedua. Nah, bahwa bentuk tulisan ini pendokumentasian itu kan hanya terkait dengan aksara. Ya. Nah, ini akan membantu ketika bahasa itu memang kemudian sudah punah, kemudian baru baru kita akan apa
1: Pelajari kembali
0: pelajari
1: bisa.
0: kembali seperti misalnya revitalisasi bahasa-bahasa seperti bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani. Kemudian kemarin saya baru hadir di acara diskusi dengan apa Janet King dari New Zealand. Bagaimana dia dengan timnya merevitalisasi bahasa Maori di New Zealand?
1: Bahasa Latin termasuk nggak, Pak?
0: Bahasa Latin juga termasuk yang seperti itu. Kalau misalnya mau dipelajari kembali, dihidupkan kembali, ada penuturnya. Karena menghidupkan kembali bahasa daerah atau bahasa apapun gitu ya, itu tergantung kepada para penuturnya. Mereka mau apa enggak gitu. Kalau misalnya sudah tidak mau lah, tidak fungsional lagi itu istilahnya,

0: ditinggalkan
1: itu
0: bahasa
1: bisa
0: itu.
1: dihidupkan kembali ya Pak yang sudah punah
0: Bisa.
1: itu?
0: Bahasa Ibrani itu kan sudah bukan hanya puluhan tahun, sudah ratusan tahun tidak dipakai.
1: Nah, betul.
0: Tapi karena gerakan politik ya, kecintaan kembali kepada bahasa itu oleh orang-orang Yahudi dihidupkan kembali. Bahasa Maori itu sudah, kan Maori itu ditemukan 1000 tahun yang lalu gitu. Kemudian ketika Inggris datang ke New Zealand ya, menjajah begitu, bahasa Maori kan semakin banyak ditinggalkan dan tidak ada lagi penuturnya yang bisa menggunakan bahasa Maori, hanya dalam bahasa Inggris dengan aksen New Zealand. Nah, ini ada yang gerakan yang kemudian mereka ingin membangunkan kembali. Dan dalam waktu 20-30 tahun berikutnya bahasa ini sudah bisa dihidupkan kembali.
1: Bisa ya Pak, hitungan
0: Ya.
1: puluhan tahunnya Pak.
0: Ya, karena apa? Melalui proses pembelajaran di sekolah
1: Oke,
0: gitu.
1: iya.
0: Karena revitalisasi bahasa yang paling efektif itu harus melalui jalur persekolahan. Gitu. Nah, makanya tentu saja kalau ini bicara Ditjen Paudikdasdikmen, ini di sini memegang peranan yang sangat penting.
1: Seperti mulok ya Pak ya, mulok bahasa daerah ya yang
0: Betul,
1: sekarang
0: bisa
1: berjalan ya.
0: menjadi mulok. Nah, tapi ketika tidak bisa jadi mulok ya, misalnya karena sebuah daerah itu punya bahasa daerah yang begitu beragam. Bayangkan Mbak Fitri, misalnya di sebuah wilayah di NTT atau di Papua, satu kecamatan saja bahasanya bisa berbelas-belas. Gitu.
1: Nah itu yang mana yang
0: Nah,
1: dipakai?
0: pertanyaannya
1: Bingung.
0: seperti itu, mana yang mau dipakai? Nah, kita kan tidak bisa memaksakan ya, pakai bahasa ini nanti malah konflik
1: Iya
0: dengan orang
1: betul
0: lain.
1: Pak, iya.
0: Nah, lalu bagaimana caranya? Inilah inisiatif yang kita buat ya, dan kemarin Mas Menteri sudah meluncurkannya secara resmi tanggal 22 Februari. Ada beberapa model yang kami tawarkan untuk mengisi pembelajaran sesuai dengan konteks wilayahnya. Misalnya, kita kemarin Mas Menteri ya menyebut ada 3 model, model A, B, dan C. Model A ini akan diterapkan di sekolah yang mengajarkan bahasa daerah sebagai mulok. Gitu. Jadi tidak susah ini, ya. Dan di situ hanya satu bahasa yang dominan. Ini akan dipakai di 3 wilayah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, karena di Jawa Barat kan dominan bahasa Sunda,
1: Sudah,
0: di
1: betul.
0: Jawa Tengah itu Jawa ya bahasa Jawa, di Bali ya bahasa Bali. Tapi ada yang model B. Model B ini ada beberapa bahasa yang saling bersaing. Nah, jadi ada kompetisi bahasa di situ. Misalnya di NTT, di Sulawesi Selatan. Itu paling tidak ada bahasa Toraja, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis. Ya.
1: Banyak.
0: Ini saling bersaing kan?
1: Iya.
0: Penuturnya banyak.
1: Dan sangat berbeda ya Pak.
0: Sangat berbeda gitu. Nah, untuk yang begini, muloknya silahkan dipakai, tapi juga ada di masyarakat. Nah, ini komunitas bergerak di sini.
1: Muloknya mulok apa Pak kalau seperti itu Pak?
0: Muloknya bahasa-bahasa yang besar itu.
1: Oh gitu,
0: gitu
1: jadi
0: ya.
1: Semuanya jadikan mulok semuanya?
0: Bisa satu, bisa beberapa. Ya, tergantung daerahnya gitu.
1: Oh.
0: Kalau yang wilayah ini misalnya, oh ini lebih banyak Toraja, ya udah bahasa Toraja saja. Yang ini lebih banyak Bugis, ya bahasa Bugis. Misalnya di kota Makassar ya, buat kota Makassar,
1: oh,
0: bahasa
1: per
0: Makassar.
1: Kota atau kabupaten ya Pak nanti
0: ya.
1: Bahasanya?
0: Karena itu
1: Ya.
0: Akan bergantung kepada kabupaten kota kan,
1: Okay.
0: karena di SD dan di SMP. Kemudian yang ketiga nih, yang model C. Model C ini tidak ada bahasa daerah yang diajarkan ya di sekolah, mulok tidak mungkin, tapi kita gerakan ini melalui komunitas. Jadi komunitas ini, komunitas adat ya, mungkin mengajarkan bahasa daerah itu di gereja, mungkin di balai desa, mungkin di taman bacaan masyarakat, mungkin di pusat adat, ya, di mana saja. Saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya, bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita. Dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 14. Baca-baca KKAD, besamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sahabat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah, Sahabat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep, Sulawesi Tenggara. Nah, dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sahabat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sahabat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sahabat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sahabat Budaya, rasa lelah perjalanan Sahabat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah, dari pantai ya Sahabat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah, untuk masuk ke sini ya, Sahabat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah, selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sahabat Budaya ya, untuk pada saat Sahabat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sahabat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga Sahabat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Masih di Ketorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umatnya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
3: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih. Terus juga yang namanya PT besar itu

satu alat musik ya Indonesia, yaitu kolintang ya. Dan kolintang Indonesia ini akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Ya, dalam sejumlah agenda kebudayaan, penampilan tersebut mencangkup agenda di KBRI ya, kantor UNESCO, dan juga salah satu universitas musik di Paris. Ya, dan Ketua Umum Persatuan Instan Kolintang Nasional ya, Penny Iriana Marsetio, mengatakan agenda awal ya Pace-Mace berasal dari undangan kedutaan besar Prancis, dan kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi hari iya Pace-Mace kakak adik orang semua. Iya, komponis dan juga etnomusikolog ya. Iya, Frankie Raden juga mengatakan format penampilan kolintang ini akan disesuaikan dengan lokasi dan juga misi setiap agenda. Dan penampilan di KBRI misalnya ini akan membawa misi diplomasi ya, yang memperkenalkan juga Indonesia melalui musik. Iya, dan macam-macam menurut Frankie ya. Ya, ini dapat mencangkup lagu nasional dan juga lagu daerah ya. Dan sementara itu penampilan di UNESCO ya ini memiliki misi berbeda karena kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Dan ia juga mengatakan penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan kolintang sebagai musik yang dapat dimainkan dalam

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari jepit.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik itu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pengpulu julna labut sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak.

didengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Michelle Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Brobat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Eh, awas ada motor di depan bro, awas nih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kabar Papua jam 15. Aceh kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong, tolong."
2: Posting dulu ah. Ku coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
2: Stop bullying.
4: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
5: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu, karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 kali denda. Biar rantainya, sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang nitip. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada batas yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
4: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
5: tindakan akunter kepolisian antara jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Ammatoa, bisa saja diselesaikan di Ammatoa. Setelah diselesaikan di Ammatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Ammatoa.

0: kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan Kajang Tanah yang sederhana atau miskin.
1: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas tahu, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
0: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berburu bagong atau yang lebih dikenal di Jawa Barat Moro Bagong.
1: Nah, sekarang yang paling Jika bagong itu apa? Korupsi, koruptor, korupsi, koruptor. Lebih tinggi jabatannya, lebih besar korupsinya.
2: Matahari belum begitu tinggi ketika puluhan pemburu babi hutan yang tergabung dalam PORBI atau Persatuan Olahraga Berburu Babi Indonesia Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersiap berburu babi hutan atau Moro Bagong di Bukit Baru Berem, Kecamatan Sukasari. Beragam perlengkapan berburu terlihat sudah dipersiapkan, termasuk puluhan anjing berbagai jenis terlatih yang merupakan senjata utama Moro Bagong kali ini.
3: Saat ini saya bersama puluhan pemburu babi hutan tengah berjalan menuju lokasi pencarian atau perburuan babi hutan yang sering mengganggu lahan pertanian warga. Satu demi persatu berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan sebagai titik awal perburuan.
2: Setelah berjalan sejauh kurang lebih 5 km, kami dan rombongan pemburu pun akhirnya tiba di pinggiran hutan Gunung Manglayang. Setelah sejenak melepas lelah, Kang Endang Menir yang merupakan Ketua PORBI Kabupaten Sumedang membagi para pemburu menjadi beberapa kelompok. Selesai berdoa, selanjutnya para pemburu segera menyebar menuju spot perburuan yang diprediksi menjadi tempat babi hutan. Puluhan anjing pemburu pun terlihat mulai tidak sabar dan terus menggonggong tiada henti. Tradisi berburu babi hutan atau Moro Bagong di Jawa Barat sendiri sudah berlangsung turun-temurun sejak lama. Pada umumnya, berburu babi hutan dilakukan oleh kalangan laki-laki dewasa pemberani dan memiliki keterampilan berburu yang mumpuni. Namun, sekarang ini tidak sedikit juga kaum hawa dan anak-anak mulai menyenanginya. Tradisi Moro Bagong di Jawa Barat saat ini tidak hanya ditujukan untuk membunuh babi hutan yang kerap merusak areal pertanian, tapi juga sudah berubah menjadi hobi yang menyenangkan sekaligus berbahaya dan menguras adrenalin. Berburu babi atau Moro Bagong juga menjadi ajang silaturahmi dan mengasah kerjasama. Karena tanpa kerjasama dari para pemburu, mustahil babi hutan yang menjadi buruan utama bisa ditaklukkan. Anjing yang digunakan untuk berburu pun juga sudah mulai beragam jenisnya. Jika di era tahun 90-an, anjing yang dibawa lebih banyak anjing kampung, namun seiring perkembangan zaman, para pemburu pun mulai melakukan perkawinan silang antara anjing kampung dengan anjing dari luar negeri. Kemampuan anjing hasil persilangan tersebut terbukti lebih hebat, karena selain dibekali daya penciuman yang tajam khas anjing kampung, daya jelajah serta kemampuan dan keberanian berburunya pun meningkat sesuai ciri anjing jenis terkam dan pitbull. Para petani pun merasa terbantu dengan hadirnya para pemburu tersebut, karena seperti diakui Bapak Enjang, salah seorang petani di Bukit Baru Berem, gerombolan babi hutan kerap merusak tanaman pertaniannya sehingga kerap merugikan.
4: Panjang dengan adanya kegiatan Moro Babi di daerah yang mungkin wilayah Bapak banyak pertanian perkebunan.
5: Iya, sering terganggu itu. Karena itu kepelakan tanam udah musim hampir habis paruhnya itu babi hutan. Banyak itu musim panen gitu. Itu padi, jagung, singkong, hampir habis.
4: Kalau munculnya babi hutan, biasanya masa panen atau masa tanam, Pak?
5: Ya, masa panen itu.
4: Emang mengganggu banget, Pak, ya?
5: Iya, mengganggu tanam-tanam itu. Merugikan itu, Pak, masyarakat.
2: Matahari sudah mulai condong.

0: condong ke arah barat kala itu. Keberuntungan rupanya menyertai kami pada perburuan kali ini. Di tengah keheningan Bukit Baru Berem, tiba-tiba rombongan yang berada di sisi kanan kami mulai berteriak lantang. Suasana pun berubah menjadi riuh rendah, berbaur dengan suara gonggongan anjing yang tiada henti. Tidak lama kemudian, dari balik semak belukar, bayangan hitam berkelebat dengan kecepatan tinggi. Ternyata itulah yang menjadi target kita kali ini. Bagong alias babi hutan. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, akhirnya puluhan anjing yang kami bawa pun berhasil mengepung sang babi hutan di pojok Bukit Baru Berem. Pertarungan sengit antara anjing dan babi hutan berbobot lebih dari 60 kg pun tidak terelakkan lagi. Dikepung puluhan anjing yang terlihat ganas, babi hutan pun memberikan perlawanan yang tidak kalah buasnya. Gigitan anjing di sekujur tubuhnya dibalas dengan serudukan taring babi hutan, sehingga beberapa anjing pun terluka. Selang 30 menit berikutnya, perlawanan babi hutan pun terlihat mulai melemah dan tidak lama kemudian berhasil dilumpuhkan. Berhasil menangkap dan membunuh babi hutan di kaki Gunung Manglayang kali ini membuat semua pemburu puas. Kang Amir misalnya, pemilik anjing berjenis pitcairn yang ia beri nama Batman itu mengaku ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Apalagi berhasil menangkap babi hutan seperti kali ini.
1: Ya, pertamanya hobi, keduanya suasana hutan itu sejuk ya. Jadi istilahnya itu ngilangin suntuk di rumah gitu. Terus kalau kita dapat, wah itu udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu gitu. Kebanggaan.
0: Petang mulai menjelang. Kami pun bergegas kembali pulang setelah perburuan yang terbilang sukses kali ini. Sepanjang perjalanan, obrolan tentang proses perburuan dan saling memuji anjing peliharaannya menjadi topik pembicaraan. Sehingga tidak terasa, kami

0: Hidayat Padmadinata menilai, tradisi Moro Bagong di Jawa Barat memiliki filosofi kalau sesuatu yang jahat itu harus dimusnahkan. Babi atau Bagong di mata orang Sunda atau Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam dilambangkan sebagai hewan jahat yang kerap merusak tanaman para petani. Secara tegas, bahkan Cece Hidayat Padmadinata berharap filosofi Moro Bagong ini harus juga diterapkan dalam memberantas praktek korupsi yang dinilainya sudah sangat akut saat ini.
1: Jadi kalau Bagong itu kan di dalam sistem budaya Sunda sesuatu yang tidak baik. Babi, Bagong, babi. Di Sunda itu kan negara Islam. Ini lambang yang tidak baik atau yang jahat dibunuh, dibunuh. Nah, sekarang yang paling sikap Bagong itu apa? Korupsi, koruptor, korupsi, koruptor. Lebih tinggi jabatan dia, lebih besar korupsi.
0: Setelah perburuan yang menguras tenaga, para pemburu pun memperlakukan anjing-anjingnya dengan penuh kasih sayang. Ada yang dimandikan di aliran sungai yang sudah mulai menyusut debit airnya. Namun tidak sedikit juga yang terus dielus-elus dan dipijit. Ritual tersebut diyakini akan membuat hubungan antara anjing dan tuannya semakin erat. Sesaat kemudian, kami pun kembali pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kaki Gunung Manglayang dengan perasaan puas.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
3: Jadi arisannya gimana? Bulannya cepat naik
4: dong, pasti aku senang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
3: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
4: Suaranya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
3: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
4: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti lembah sedaerah Nias. Nah, ide-ide gitu ala fadra ibadah itu baik afatu.
3: Artinya apa sih bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari

Papua jam 16. Macik-macik kakak ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sayereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Masih bersama dengan kita Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majet akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya. Nah, pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sobat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

sekarang. Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia.

0: manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan. Beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru, dengan kekerabatan yang cukup tinggi. Untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan, yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingatkan jasa bahwa pernah dari kampung itu, dari marga ini, pernah datang seorang wanita ke kampung ini dan melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak laki-laki itu mereka pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayar maskan, tapi pada waktu anak-anak juga pembayar kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu dijalin terus. Ini sebenarnya bukti dari itu dalam budaya Sentani, bukti bahwa seorang manusia itu, nilai harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Marga itu semua mereka bagi-bagi rata. Karena mereka semua ikut merasa dihargai dengan orang tua kita yang meninggal ini, ingatkan mereka kepada saudara perempuan mereka yang dulu pernah datang kawin ke sini.

Sahabat budaya, pada tatanan politik pemerintahan adat Sentani, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan bagi orang Sentani sesungguhnya merupakan duta besar perkawinan keluarga dan kampungnya. Perempuan tersebut akan selalu memainkan peran untuk memajukan kehidupan ekonomi. Ketika perkawinan ini menghasilkan pewaris keturunan, anak-anak yang dilahirkan akan selalu menyanjung tempat asal ibunya. Dan dari kehidupan, manusia bisa berkarya. Dengan memaknai kehidupan, akan mampu menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja, yang berakibat mengorbankan anggota keluarga, atau mengorbankan orang lain.

Baca Mace kata Ade. Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kakak dan orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1960-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi si dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaisih, Meggy Z, Caca Handika, Mansyur S ya, Evie Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dan orang semua. Nah, Maceta bacakan komentar Pacemace dulu ya, yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Maceta, nah lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Andika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Majita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak dedrang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan persentase tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal waktu pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya, ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar pace-mace kakek dedrang semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10, sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluaran energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Shinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Waena, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya Maceita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Maceita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

tubuh jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adek sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak.

Papua jam 18. Macem-macem kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Anda, danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Nah, masih di Ketrompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacek-macek kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majid akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak-adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-adik dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacar-pacar kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya dan tentu saja. Selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pacar-macar orang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur restoran kafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
3: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah,

sebuah tarian adat di Indonesia. Tari tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu. Tari tanggai biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan adat daerah Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran sang tamu. Dan dalam tari ini tersirat sebuah makna ucapan selamat datang dari orang yang mempunyai acara kepada para tamu. Penari tari tanggai menggunakan pakaian khas daerah seperti kain songket, dodot, pending, kalung, sanggul malang, kembang urat atau ramai, tajuk cempako, kembang goyang, dan tanggai yang berbentuk kuku terbuat dari lempengan tembaga dan kerana tanggai yang dipakai penari. Maka tari ini dinamakan tari tanggai. Pada zaman dulu, tari ini adalah tari persembahan masyarakat Buddha di Palembang kepada Dewa Siwa. Para penari membawa sesaji yang berisi bermacam-macam bunga dan buah-buahan. Karena tarian ini awalnya adalah tari persembahan untuk pengantar sesaji, tarian ini dulu termasuk tarian yang sakral dan tidak boleh ditarikan sembarangan. Pada zaman sekarang, tari tanggai selain dipertontonkan dalam acara pernikahan masyarakat Palembang, tari ini juga dipertontonkan dalam acara-acara resmi organisasi dan pergelaran seni di sekolah-sekolah. Pada dasarnya, tarian ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai lambang atau simbol kehormatan, sebagai hiburan, dan sebagai media pendidikan.

0: Nusantara. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Tepo sliro. Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
1: Aku siap.
2: SpongeBob, kamu mau kemana?
1: Oh, halo Tuan Krab. Aku mau vaksin booster. Biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
2: Apa? Ayayayayayay. SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
1: Oh, Tuan Krab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
2: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin biar hemat ongkos mudik. Uang.
1: Ayo Tuan Krab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
2: Ayo.

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Mace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketarung Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, sahabat budaya juga bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Jadi tidak sulit ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di malam hari. Nah, sahabat budaya hanya perlu disiplin agar sahabat budaya konsisten melakukannya setiap malam. Nah, bergaya hidup sehat itu memang memerlukan kedisiplinan ya sahabat budaya ya. Jadi sahabat budaya tidak bisa tiba-tiba makan sehat saja, namun tidak melakukan rutinitas yang mendukung tubuh sahabat budaya agar tetap bugar. Nah, persiapan atau kebiasaan yang baik di malam hari itu bisa membantu sahabat budaya untuk tetap menjaga komitmen untuk hidup sehat sepanjang hari di hari berikutnya. Nah, hal-hal apa saja sih ya, kebiasaan-kebiasaan baik apa saja sih yang bisa sahabat budaya lakukan di malam hari? Yang pertama adalah sahabat budaya bisa mempersiapkan bahan-bahan makanan. Nah, ini biasakan ya sahabat budaya ya, sahabat budaya harus membiasakan untuk mempersiapkan bahan makanan untuk sarapan dan juga bekal makan siang, sehingga pada pagi hari sahabat budaya tidak terburu-buru ketika akan pergi bekerja atau pergi ke sekolah atau ke kampus. Nah, membawa bekal makan siang ya, selain itu menghemat pengeluaran ya, ini juga membantu sahabat budaya untuk mengkonsumsi makanan yang terjaga kebersihannya. Jadi di pagi hari ya, sahabat budaya bisa masak untuk sarapan dan juga makan siang sekaligus ya. Nah, atau kalau sahabat budaya enggak mau repot ya, pagi hari sahabat budaya cukup potong buah-buahan untuk sarapan, lalu sahabat budaya memasak untuk bekal makan siang. Nah, lalu yang berikut adalah makan malam seimbang dan makan perlahan. Nah, ini gaya hidup sehat ya, bukan berarti sahabat budaya harus menghindari makan malam ya. Nah, jadi makanlah dengan komposisi seimbang ya, seperti sayuran, protein dan lemak yang sehat di piring sahabat budaya. Lalu makan dengan perlahan, itu juga akan memberikan rasa kenyang sehingga sahabat budaya tidak butuh porsi besar. Dan makan malam itu sebaiknya beberapa jam sebelum waktu tidur ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah meminum segelas teh sahabat budaya. Nah, hindari mengkonsumsi dessert setelah makan malam dan mengakhiri hari sahabat budaya dengan secangkir teh. Nah, sahabat budaya bisa menambahkan madu atau kayu manis atau juga jus lemon ya, itu sesuai dengan selera sahabat budaya. Nah, jadi secangkir teh di malam hari ya, itu selain baik untuk sistem imun, itu juga memberikan efek hidrasi yang baik sebelum waktu tidur. Yang berikut sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari yang bisa sahabat budaya lakukan adalah menyiapkan cemilan sehat ya. Jadi bisa saja sahabat budaya bisa merasa lapar menjelang tidur ya. Jadi tidak ada salahnya juga sahabat budaya memiliki toples ya, berisi kacang-kacangan misalnya ya. Atau sahabat budaya juga bisa mengisi kulkas sahabat budaya dengan buah-buahan yang siap ya, yang sudah sahabat budaya potong ketika nanti ketika lapar malam misalnya, sahabat budaya bisa makan buah-buahan tersebut. Nah, lalu kebiasaan baik di malam hari yang selanjutnya adalah menulis jurnal ya. Jadi sahabat budaya bisa menuliskan ya, bisa menuliskan apa saja yang sudah sahabat budaya makan sepanjang hari untuk mengevaluasi nutrisi yang sudah masuk ke dalam tubuh sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya bisa tahu makanan apa yang perlu sahabat budaya hindari atau sahabat budaya kurangi untuk keesokan harinya. Nah, lalu yang berikut sahabat budaya adalah minum segelas air putih. Nah, sebelum tidur ya, minum segelas air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi selama sahabat budaya tidur ya. Ini sangat membantu untuk mendapatkan kulit yang sehat di pagi hari. Nah, lalu yang berikut ya, atau yang terakhir adalah mengatur alarm 1 jam lebih cepat ya. Nah, jadi biasanya kalau sahabat budaya biasanya bangun jam 6 pagi misalnya ya, sahabat budaya bisa mengatur alarm untuk berbunyi pada pukul 5 pagi. Nah, ini bisa membantu sahabat budaya untuk memiliki waktu yang lebih untuk olahraga. Jadi menggerakkan tubuh di pagi hari itu dapat melancarkan metabolisme, juga mengeluarkan hormon endorfin, sehingga ini menyegarkan pikiran sahabat budaya ya. Tapi ya, lebih baik lagi kalau sahabat budaya bisa bangun lebih cepat tanpa alarm ya. Kalau yang belum terbiasa bangun tanpa alarm bisa dilatih ya sahabat budaya, asalkan sahabat budaya tidur di waktu yang sama setiap malam. Nah, itu dia sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa sahabat budaya lakukan ya di malam hari, dan yang bisa sahabat budaya lakukan ya, ataupun sahabat budaya bisa melakukan hal itu terus-menerus hanya dengan kedisiplinan dan juga konsisten untuk melakukannya setiap malam.

kerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca

Fakta fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu

0: Masih di kita rompuy ensiklopedi budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, bagi sebagian orang kegiatan di malam hari itu bisa jadi obat tersendiri untuk meningkatkan mood. Nah, bayangkan saja sahabat budaya, setelah seharian berkegiatan, ya malam hari itu jadi saat yang tepat untuk benar-benar menikmati waktu dan bersenang-senang. Nah, rasanya itu selalu ada sensasi tersendiri apabila kita melakukannya di malam hari. Nah, tentunya sahabat budaya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melewatkan malam bersama dengan orang-orang terdekat, ya. Bahkan sahabat budaya, kombinasi suasana malam yang khas ditambah dengan kebersamaan dengan mereka itu bisa menghasilkan momen yang tidak akan terlupakan. Nah, sahabat budaya, seperti apa sih kegiatan di malam hari yang bisa menghilangkan stres kita dalam sekejap? Nah, yang pertama sahabat budaya bisa melakukan wisata kuliner pada malam hari. Nah, makan di malam hari itu ya bersama dengan teman-teman terdekat itu memang selalu jadi momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Nah, tipsnya itu ialah sahabat budaya bisa mencari jenis lokasi yang sesuai untuk sahabat budaya dan juga teman-teman. Ya, misalnya ya bisa pilih cafe hopping ya kalau sahabat budaya ingin proper dinner dengan interior tempat yang instagramable. Nah, atau juga bisa sahabat budaya kalau ingin menginginkan hal-hal yang baru ya, sahabat budaya bisa explore jajanan-jajanan unik yang ada di pinggir-pinggir jalan. Lalu yang berikut ada camping di tempat wisata. Nah, jadi rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya. Siapa sih yang nggak mau ya sahabat budaya, apalagi udah capek banget ya, nggak bisa cuti pula ya, cuma bisa cuti misalnya hari Sabtu Minggu, misalnya hanya bisa liburnya di hari Sabtu Minggu ya. Nah, kalau rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya, apalagi dihabiskan bersama dengan orang-orang terdekat ya, misalnya seperti berkemah dengan keluarga. Nah, sahabat budaya bisa memilih lokasi yang memang mudah dijangkau serta bisa memberikan pemandangan yang indah dipandang mata ya. Jangan lupa juga ya untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin ya, supaya kegiatan camping bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman itu tidak jadi membosankan ya. Misalnya bisa melakukan kegiatan seperti melakukan api unggun ya, game night dan sebagainya. Nah, lalu yang berikut adalah datang ke konser musik sahabat budaya ya. Kalau sekarang-sekarang ini ya, menghadiri konser musik itu seakan-akan itu udah jadi kebutuhan yang mendasar untuk kita ya. Kapan lagi nih ya menikmati musik asik ya langsung dari para performernya, apalagi nih aduh idola banget nih yang nyanyi besok misalnya ya, atau nyanyi malam ini nih idola banget nih, idola banget saya nih, saya udah idola sekali dengan dia. Nah, jadi berhubung momen-momen seperti ini memang jarang datang dua kali ya, jangan lupa juga menyempatkan diri untuk mengabadikan keseruan momen tersebut ya. Apalagi ya kalau memang yang datang itu musisi favorit sahabat budaya ya, posting diri sahabat budaya di lokasi ke media sosial itu sudah jadi suatu keharusan ya. Bukan mau pamer ya sahabat budaya, tapi emang se-euforia gitu deh, se-euforia seperti itulah ketika kita menyaksikan konser dari musisi favorit kita ya. Sayang ya sahabat budaya, sering banget ya kalau kita selfie ya, ini berakhirnya juga dengan gagal ya, karena hasilnya bisa nampak blur atau bahkan terlalu gelap ya. Jadi pastikan ya ketika nonton konser itu semuanya udah lengkap ya, karena mengabadikan momen seperti itu juga gak mudah sahabat budaya ya. Minim cahaya dan sebagainya itu sudah biasa ya, jadi mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Nah, lalu yang berikut adalah menginap bersama atau sleepover. Nah, sesekali ya sahabat budaya bisa mencoba untuk mengosongkan satu malam dengan teman ataupun dengan saudara khusus untuk menginap bersama alias sleepover. Nah, umumnya sahabat budaya, kegiatan seperti ini memang sudah biasa dilakukan di rumah yang sering menjadi di tempat berkumpul alias base camp. Nah, supaya mudah sahabat budaya bisa lakukan potluck makanan dan minuman ya, agar semuanya dapat terlibat. Nah, tentunya sahabat budaya, tentukan dulu kegiatan apa saja yang mau sahabat budaya lakukan sepanjang malam tersebut agar sleepovernya tuh berlangsung dengan menyenangkan. Misalnya ya streaming video unik ya, bisa ya. Lalu yang berikut adalah barbeque bersama dengan keluarga, ya. Jadi semua orang pasti senang ya dengan kegiatan yang satu ini, ya. Meski idenya memang cukup klasik, ya, barbeque itu selalu jadi kegiatan andalan yang cocok untuk dilakukan beramai-ramai, terutama dengan keluarga besar. Nah, terlebih ya kita ya yang biasanya ya tidak selalu bisa bertemu secara rutin dengan keluarga kita. Nah, jadi kalau ada kegiatan barbeque bersama, ya pasti kita senang ya, karena kita bisa menghabiskan malam bersama dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, ya, sambil menikmati hidangan yang kita siapkan sendiri, ya. Nah, jadi barbeque itu bisa jadi ide tepat untuk menjalin keakraban dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kita. Nah, lalu yang berikut adalah explore pemandangan kota di malam hari. Ya, ini ya, jalan-jalan di siang hari bareng ya itu mungkin sudah jadi hal yang biasa, tapi ya berbeda rasanya kalau kita lakukan di malam hari ya. Banyak hal-hal unik yang bisa kita temukan. Nah, bagi sahabat budaya yang hobi fotografi, ya hunting foto di malam hari juga bisa jadi kesempatan emas untuk mendapatkan momen dan juga angle yang unik. Nah, sedikit tips nih dari Mas Cita ya. Pilih spot-spot menarik yang dapat memberikan efek visual yang baik ketika tertangkap kamera. Nah, selain itu, karena biasanya hunting foto bisa berlangsung lama, ya, pastikan juga ya kamera yang sahabat budaya pakai itu punya baterai yang tahan lama ya. Pakai smartphone misalnya ya, punya baterai yang tahan lama supaya ya jalan-jalan di malam hari atau eksplor pemandangan kota di malam hari itu bisa berlangsung lebih lama. Lalu yang berikut adalah datang ke pesta kembang api. Biasanya tuh kalau malam tahun baru ya sahabat budaya. Tapi ada juga ya, ada momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan ya. Misalnya ya kita sering ngerasa kalau aduh kita habis ide nih ya, kita mau habiskan waktu bersama dengan keluarga tuh di akhir pekan tuh seperti apa ya. Ternyata ya kegiatan dengan mengunjungi pesta kembang api atau kita membuat pesta kembang api sendiri bersama dengan keluarga itu bisa loh sahabat budaya ya. Ini kegiatan-kegiatan yang benar ya, kegiatan-kegiatan menarik di malam hari yang bisa kita lakukan bersama dengan mereka. Nah, biasanya ya acara-acara pesta kembang api ini memang bisa kita temukan menjelang momen-momen selebrasi tertentu ya, seperti ulang tahun ya, tahun baru ya. Jadi suasananya itu bisa lebih meriah ya. Tapi kita juga bisa menciptakan suasana meriah sendiri dengan menciptakan pesta kembang api sendiri yang akan menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi sahabat budaya dan juga keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah bermain di taman karnaval malam ya. Waduh, Majeta pengen banget nih ya punya pengen jalan-jalan lagi ke taman karnaval malam ya. Kapan lagi ya? Jadi sesekali coba ya menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat bermain yang buka di malam hari seperti naik karnaval ya atau taman karnaval malam. Nah, banyak sekali ya aktivitas-aktivitas menarik yang bisa dilakukan ya, mulai dari wahana permainan ataupun sekedar mencari pernak-pernik di kios yang ada. Nah, ide untuk bermain di taman karnaval malam ini memang cocok untuk dilakukan dengan siapa saja ya, baik itu dengan teman-teman kerja maupun dengan keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah stargazing. Wah, ini stargazing ini gimana nih, Macita? Pakai bahasa gimana sih? Nah, jadi siapa bilang ya stargazing itu hanya cocok dilakukan dengan pasangan ya. Nyatanya ya kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan teman-teman atau dengan sahabat ya. Justru ya menjadi momen yang tepat untuk sahabat budaya refreshing bersama-sama sambil ngobrol tentang banyak hal ya. Jadi stargazing itu ya menikmati pemandangan malam lewat bintang-bintang gitu sahabat budaya ya. Enak banget ya kalau kita duduk bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga terus sambil menikmati indahnya malam ya, bertaburan bintang SC ya, lalu saling curhat ya, saling menceritakan segala sesuatunya ya. Itu bisa jadi momen-momen yang sangat baik ya, yang sangat tepat untuk sahabat budaya refreshing. Nah, itu dia sahabat budaya beberapa kegiatan di malam hari yang bisa sahabat budaya coba dengan orang-orang terdekat ya. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya pasti itu akan menghasilkan momen-momen yang akan berkesan untuk terus dikenang. Jadi kira-kira sudah tahu atau belum mau pakai ide yang mana nih?
1: posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
1: Stop bullying.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-Mace kakak di turang semua, kali ini Mace akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobe di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobe itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobe, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobe di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobe, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobe itu punya 3 konsep. Jadi vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi, lalu vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobe, dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobe di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobe di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobe ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat, dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobe di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Tari

0: Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Nusantara.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.
2: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Intermezzo. Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
4: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.

Aceh Maceh Kakak Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Maceita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: kisah dari bencana yang terjadi di Palu. Kami persembahkan dalam Sandiwara Radio dengan judul Pesan Cinta di Teluk Palu.
1: Cinta, cinta. Astaga, kemana semua ini anak-anak? Sepinya di rumah Arif. Baru dulu dia kunci lagi pintu.
2: Kenapa, Ma? Baru juga saya datang, kok marah-marah?
1: Ada bapak di rumah, Dan. Saya pikir tiada orang. Terus kenapa kau main tipi melaut?
2: Malas ya, Ma. Kan sudah kau jual baju di pasar. Baru juga ini musim ombak besar. Hanya orang berani saja yang pergi melaut.
1: Astaga, Pak. Terlalu banyak kau mencupi alasan. Yang malas lah, musim ombak lah. Terus kapan kesan mau berubah? Kita juga butuh makan, Pak. Coba lihat kita punya tetangga. Tiap hari dorang turun melaut. Dorang itu bisa biaya anaknya sekolah. Bisa hidup layak, kasihan.
2: Kau saja pergi melaut. Capek terus sabar dengar kau mengeluh. Mendingan sapi warung kopi. Iba judi, cari keuntungan di sana.
1: Astagfirullahaladzim, Bapak. Sadar-sadar, Pak. Saya ini hanya ingin keluarga kita baik-baik. Stop itu judi, Pak. Bapak tidak takut dosa.
2: Sudah, Joma. Tidak usah kau ceramahi saya terus. Pi bapak masak di sana. Nanti saya pulang-ulang.
1: Tapi, Pak, sebentar lagi sumu maghrib. Bapak tidak sholat.
2: Nanti, Joma. Sampai teman-teman sobat tunggu di warung kopi sana.
1: Ya Allah. Berikan hamba kesabaran, ya Allah. Berikan petunjuk sama suami hamba.
0: Matahari mulai beranjak pergi. Suasana rumah Ibu Fatima yang ada di perkampungan nelayan Talise masih terlihat sepi. Hanya terdengar suara deburan ombak yang memecah di bibir pantai. Malam pun mulai tiba. Seperti biasa, para pemilik kafe sudah mulai mempersiapkan dagangannya di pinggiran pantai Talise yang memang memiliki pemandangan yang sangat indah di malam hari. Ibu Fatima sebelumnya juga punya satu tempat di pantai Talise itu untuk berjualan. Tetapi karena kehabisan modal, akhirnya Ibu Fatima berjualan sayur di pasar. Sementara suami Ibu Fatima, Pak Madan, kesehariannya sebagai nelayan, tetapi jarang melaut dan hanya berjudi menghambur-hamburkan uang.
3: Ma, Mama, Mama di mana?
1: Kenapa cinta? Kenapa teriak-teriak kah? Di dapur Mama ini?
3: Mama, saya jengkel.
1: Kenapa lagi kah?
3: Tadi Papa saya ketemu di warung kopi ujung jalan sana, Mama.
1: Terus?
3: Tadi saya mau minta uang untuk bayar kuliah, tapi Papa dia marah-marah saya. Papa bilang katanya minta uang sama Mama. Padahal saya tahu penghasilannya Mama itu hanya cukup untuk makan kita orang saja.
1: Cinta, cinta. Sudah, tidak usah dipikirkan itu. Nanti Mama cari jalan keluarnya, ya. Sekarang pi mandi sana. Habis itu kita makan.
3: Iya, Dan, Ma. Semoga Kakak Arif bisa bantu keuangannya kita, Mama, ya.
1: So di mana itu kakakmu? Kenapa jam begini belum pulang?
3: Barangkali Kakak Arif lagi sibuk beantar pesanannya orang, Ma.
1: Oh, syukurlah. Kadang Mama kasihnya itu kakakmu, Nak. Kerja keras bantu Mama dan Papa. Apalagi ini bapakmu, soalnya Arif peduliin keluarga kesian.
3: Mama, sabar, Mama, ya. Semoga keluarganya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Suasana malam di Pantai Talise semakin ramai. Para pengunjung datang silih berganti. Kali ini suasana benar-benar ramai karena besok akan ada pembukaan Festival Palu Nomoni. Banyak tamu yang datang di kota Palu ini. Tapi berbeda dengan suasana hati Ibu Fatima. Malam ini, Ibu Fatima terlihat sangat sedih. Duduk termenung seorang diri, tatapannya hampa memikirkan kondisi ekonomi keluarga dan ketidakharmonisan hubungan dengan Pak Madan suaminya.
4: Ma, kenapa Mama duduk sendiri kan?
1: Aduh, bekasi kaget Mama kau, sini Nak, coba duduk sini. Coba memperhatikan sepanjang pantai ini. Bagus, ya? Semua pohon-pohon dihiasi lampu warna-warni. Cantik, Dan. Kita di rumah juga ikut terlihat gagah. Dikena sinarnya itu lampu-lampu. Padahal kita di rumah sore.
4: Ma, walaupun rumah kita begini, alhamdulillah. kita tidak kena panas lagi, orang sudah tidak kena hujan juga. Ma, pernah saya baca kota Palu ini kawasannya unik.
1: Iya?
4: Iya, Ma. Terus ada sungainya, ada gunungnya, ada teluknya, ada lembah, terus ada juga bukit. Dan satu lagi itu, Mama,
1: apa
4: ada pantainya. Makanya kota Palu itu disebut kota lima dimensi. Ma, cuma Mama perhatikan, pantai ini tenang sekali, ya.
5: Seperti hatinya Mama, dan tenang.
1: Iya, Mo. Dan Noya, kok tahu hatinya Mama ada tenang?
4: Tahu lah, Mama. Ma, ayo Mama, kita masuk sudah. Di luar ini dingin, kasihan Mama, sakit nanti. Mari Mama, masuk angin lagi nanti Mama.
1: Sedikit lagi. Mama tunggu dulu Bapak pulang.
4: Ya ampun Mama, Papa tidak usah ditunggu, nanti juga pulang.
1: Jangan.
4: Biar saja saya batunggu Mama. Tidur sudah Mama, besok subuh Mama mau pergi pasar lagi, baju sayur lagi.
1: Oh, iya dan mau tidur duluan Joy.
0: Malam pun semakin larut. Ibu Fatimah dengan perasaan tidak menentu memikirkan sang suami yang entah di mana. Hingga pagi pun menjelang.
2: Ma, Mama, buka dulu pintunya. Gimana semua orang di rumah ini? Tiada mau buka pintu. Cinta, Arif.
3: Iya Pak, iya, tunggu Pak.
2: Bapak juga kok Cinta. Sudah tadi Pak mau batuk-tukin pintu, tidak ada juga menyaut. Mana Mamamu?
3: Anu Pak, tadi saya bercuci piring di belakang Pak. Mama sudah ke pasar Pak, baju jual.
2: Kakak Bu Arif?
3: Kakak Arif ada bantar Mama Pak. Mungkin Kakak Arif juga langsung bawa ojek.
2: Nadea ceritamu. Pikirkan Papa sarapan. Dari tadi malam Papa belum makan.
3: Iya Pak, tunggu saya masakan dulu Papa ya.
2: Heran saya. Tiap hari rumahnya seperti neraka. Tidak ada yang menyenangkan. Mana ini perahu tiada peguna, tidak bisa menghasilkan ikan yang banyak.
6: Hei Pak Madan, ada apa deh?
2: Ada apa? Bahas sekali ku bertanya Iqbal.
6: Oh, iya, saya tahu jawabannya. Pasti karena Komio sudah punya banyak uang karena hasil judi kan?
2: Diam saja kau Iqbal, bukan urusannya Komio itu.
6: Bukan begitu Pak Madan. Sebagai sahabat, saya turut prihatin dengan keadaan Komio. Kasihan istrimu. Pagi-pagi buta sudah ke pasar untuk jualan. Sementara Komio hanya enak-enakan berjudi. Ayo Ramadan, kita melaut lagi.
2: Sudah deh Iqbal, kalau Komio mau pergi melaut, pis aja.
6: Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum.
2: Ada-ada saya Iqbal itu. Saya mau ikut. Berani-berani ibadahnya sehati saya. Cinta. Mana Cinta? Cinta?
3: Iya Pak, ini sarapannya Papa. Tapi saya tidak bisa tunggu Papa selesai makan . Saya mau ke kampus Pak, mungkin sore saya baru pulang.
2: Bisa aja kau, so lapar sekali Papa ini.
0: Dengan sangat lahap, Pak Madan menghabiskan makanannya tanpa memperhatikan lagi Cinta yang harus segera ke kampus.
2: Kenyang saya. Naruhnya mataku, tidur dulu saya.
0: Hembusan angin laut yang sepoi-sepoi membuat Pak Madan tidak bisa menahan kantuknya.
4: Ama, Papa Le, lelap sekali tidurnya.
1: Jangan lebar ibu Arif, biarkan juga Papa mau beristirahat.
4: Mama ini masih juga dia perhatikan Papa. Padahal Papa itu sudah jahat sama Mama. Kalau tidak lapar atau kehabis uang itu, mana udah pulang?
1: Astaga, tidak boleh bicara begitu nak. Biar bagaimana juga itu bapakmu tuh.
4: Mama ini sabar sekali jadi orang. Nanti kalau saya menikah, saya mau cari perempuan yang kayak Mama ini leh. So cantik, penyayang, sabar, terus ibadahnya bagus. Memang Mama ini is the best.
1: Batin terus juga Mama . Itu sudah kewajibannya Mama nak. Taat sama suami, agama, terus harus juga sayang sama anak-anak. Jadi kau Arif tetap jadi anaknya Mama yang baik.
4: Ya iyalah Ma, itu pasti. Saya ingin membahagiakan Mama, Papa. Makanya saya ini Mama bekerja sambil kuliah. Doakan saya Mama .
1: Sudah pasti itu nak.
4: Kalau begitu saya pergi dulu Mama .
1: Oh iya nak.
4: Kalau sebentar saya tidak bisa jemput Mama, Mama minta tolong sama Cinta saja Jo . Mumpung kota Palu lagi rame, pasti banyak orderan.
1: Iyo pergi Jo, tidak apa-apa. Mama bisa kok pergi sendiri.
2: Mama, sampai suara motor tadi itu?
1: Suara motornya Arif, Pak.
2: Anak-anak sekarang susah sekali diatur. DP mau saja diikuti. Kasih tahu Arif sana, Ma. Saya teh mau dia jadi tukang ojek. Ojek apa ulang itu DP nama itu, Ma?
1: Ojek online, Pak.
2: Ya, itu tadi ojek online. Tapi yang Papa mau, dia fokus kuliah.
1: Tapi, Pak, kalau Arif dia kerja bagaimana kesian biaya kuliahnya? Bapak saja sudah pernah melaut. Hanya mengandalkan judi saja.
2: Pak, diam saya kok, Fatimah. Intinya, saya ini masih berusaha.
1: Tapi, Pak, itu judi dilarang agama. Uang judi juga tidak berkah, kesian, Pak.
2: Ini semua bikin saya malas di rumah. Tiap hari baku salah terus dan kau. Sudah, mau tidur saya sayang. Jangan kau lupa, Fatimah, kasih bawa saya nanti jam 6 sore. Sebentar malam ada pembukaan festival Lomoni. Saya mau bantu teman-teman di warung kopi.
1: Eh, sudah tidur, Pak. Sudah masuk waktu asar ini. Sholat dulu.
2: Eh, nanti saja, Mama. Kau saja pergi duluan.
1: Astagfirullah, Bapak. Nanti-nanti terus. Akhirnya tidak dijalankan.
2: Pak, goyang sudah, Ma.
1: Aduh, astagfirullah.
2: Goyang, Ma.
1: Astagfirullah,
2: gempa,
1: Pak.
2: Gempa.
1: Pak, astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Gempa ini, Pak. Astagfirullah, sebut nama Allah, Pak. Pak.
2: Oh.
1: Ya Allah.
2: Gempa Kodi.
1: Astagfirullah.
2: Biasa kita dipalu ini kayak gempa begini, Mama.
1: Pak, biar gempa kecil kita harus waspada, Pak. Apalagi kita punya rumah ini dekat dengan pantai.
2: Kenapa kau dekat dengan pantai, Kak, Ma? Takut kau miring tsunami?
1: Bapak ini bapak anak enteng, eh. Paling tidak kita harus tahu kalau gempa terjadi, apa yang kita harus lakukan. Ya Allah, ya Allah.
2: Kau ini kayak petugas bencana saja. Sudah, mau piti dulu saya. Tapi jangan kau lupa, Fatimah. Jam 6 sore nanti kau kasih bangun saya.
1: Pak, sudah jatuh buat tidur, Bangun dulu, bangun. Saya ini jam 4 mau ada pengajian di kelurahan. Tapi insya Allah sebelum jam 6 saya sudah di rumah.
2: Sudah, terserah mama saja.
0: Sore itu, suasana pantai Talise sangat ramai. Beberapa jam lagi akan dibuka festival Palu Nomoni. Tamu yang datang sudah mulai memadati lokasi di pantai Talise itu. Selain tamu, terlihat pedagang kaki lima yang juga tidak mau ketinggalan untuk turut serta membuka lapaknya. Tapi kemeriahan ini tidak berpengaruh bagi Pak Madan. Rasa ngantuk yang luar biasa karena sering begadang membuatnya tertidur lelap. Dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan guncangan yang begitu dahsyat.
2: Astagfirullahaladzim. Ini bisa ini. Siapa-siapa bantu saya gantian koi. Aduh, gempa. Lari, cepat keluar rumah ini.
7: Pak Madan.
2: Itu suara Iqbal. Bagaimana saya bisa keluar ya? Kemana?
0: Guncangan gempa yang sangat kuat membuat hampir seluruh rumah Pak Madan rusak. Dia terjebak dalam rumahnya. Sementara teriakan dan suara tangis terdengar di sepanjang pantai Talise itu. Dan tidak lama kemudian, gelombang air laut pun menyapu daratan sepanjang pantai Talise itu. Terjadilah tsunami. Di tempat yang berbeda, tepatnya di kantor kelurahan, di mana Ibu Fatimah sedang mengikuti pengajian.
1: Astagfirullah, ya Allah.
8: Tadi Pak Lurah bilang kita tidak boleh kemana-mana dulu karena menurut kabar ada tsunami di sana.
1: Tsunami? Astagfirullah, ya Allah. Tidak mungkin, ya Allah. Berkatku, ya Allah.
8: Ibu Fatimah. Mari. sama-sama, Bu. Tadi suami saya juga sedang di rumah lagi perbaiki mesin perahunya, kasihan. Semoga mereka semua selamat, Ibu.
7: Amin, ya Allah. Tolong lindungi keluarga hamba, ya Allah.
8: Sabar saja dulu. Kita tunggu saja kabar. Semoga, semoga ada yang mengetahui keberadaannya mereka, Bu. Suasana kepanikan terlihat jelas di malam itu. Masing-masing ingin mengetahui keberadaan keluarga mereka, termasuk Ibu Fatimah. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena hari semakin gelap. Ditambah lagi, jaringan listrik dan akses komunikasi terputus total. Mereka hanya bisa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya, datanglah Pak Iqbal di tempat itu. Dengan tergopoh-gopoh, memanggil-manggil nama istrinya.
9: Salma, Salma, adakah kau di situ?
7: Bu Salma, itu seperti suara Pak Iqbal.
8: Iya, itu suara saya. Iya, Pak, saya di sini.
9: Istriku, akhirnya saya bisa menemukan istriku. Terima kasih, Allah.
8: Kenapa Bapak bahasa kuyuk begini? Apa yang terjadi, Pak?
7: Pak Iqbal, bagaimana suami saya, Pak Iqbal? Kau melihat suami saya, Pak Iqbal? Dia selamat, ya?
9: Begini, Bu Fatimah. Tadi waktu gempa terjadi, saya sedang berada di luar rumah memperbaiki mesin perahu yang sedang rusak. Saya sempat melihat rumah ibu yang hampir sebagian roboh.
7: Astagfirullah.
9: Sebab pada saatnya gempa ini, dan saya berteriak-teriak memanggil pemadam, tapi tidak ada jawaban, Bu.
8: Sabar,
9: karena sudah panik. Saat itu air laut sudah mulai naik. Akhirnya saya berlari sekuat tenaga. Itu pun saya sempat tersapu air laut. Tapi saya memegang tiang bangunan yang masih kokoh. Akhirnya saya pun selamat dan berjalan sampai tiba di tempat ini, Bu.
8: Ya Allah, Pak, tanganmu luka. Luka tergores apa ini, Pak?
9: Tenanglah, Bu. Yang penting saya masih bisa selamat.
8: Ya Alhamdulillah,
7: saya, Pak Iqbal.
8: Sudah,
7: apa masih mungkin suami saya selamat, Pak Iqbal?
9: Insya Allah, Bu. Kita berdoa sama-sama saja, ya.
0: Dalam suasana hening yang mencekam, hanya doa yang bisa dipanjatkan. Sesekali gempa susulan masih saja terjadi. Ibu Fatimah terlihat sangat sedih memikirkan suami dan anak-anaknya.
10: Mohon Bapak Ibu tetap tenang, ya. Kami masih berusaha untuk menyelamatkan warga yang tinggal di pesisir pantai, dan kami mohon bantuan jika ada yang mau bergabung bersama kami untuk penyelamatan ini. Kami silakan, karena di sini kita sama-sama terdampak bencana ini. Semoga masih banyak warga yang selamat, mengingat tsunami begitu cepat datangnya dan menyapu seluruh rumah dan bangunan. Bahkan lokasi tempat pembukaan Palu Nomoni juga tersapu oleh tsunami.
11: Saya mau ikut bergabung, Pak. Bisakah saya ikut bergabung?
12: Loh, Abu, kok kamu di sini?
11: Om Iqbal. Oh, tadi saya baca mamaku. Di mana mamaku ini? Belum ada saya ketemu.
12: Alhamdulillah, akhirnya kamu selamat, Nay. Ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Adikmu mana?
11: Apa, Om? Mamaku, di mana mamaku, Om?
12: Iya, ibumu ada di sini, di kantor kelurahan ini. Kebetulan tadi sore mau ikut pengajian di sini bersama ibu-ibu yang lain dan istriku. Mereka baik-baik saja, Nak. Terus, kamu belum jawab pertanyaan Bapak Arif. Adikmu Cinta di mana?
11: Alhamdulillah, ya Allah, kalau mamaku baik-baik saja. Cinta saya tidak tahu kabarnya bagaimana, Om. Terus bapakku juga saya tidak tahu di mana tempatnya sekarang. Terus mamaku ada di mana sekarang, Om?
12: Tenanglah. Ibumu sedang bersama dengan Ibu Lura dan yang lainnya sedang mempersiapkan makanan ala kadarnya. Kasihan, di sini banyak anak kecil yang kelaparan. Yuk temui dulu ibumu, setelah itu kita ikut bergabung dengan tim sana.
0: Kesedihan Ibu Fatimah sedikit terobati setelah bertemu dengan anaknya Arif. Walaupun dalam hati kecil selalu bertanya, bagaimana keadaan suami yang dicintainya itu? Dan malam pun semakin larut. Seluruh warga yang berkumpul di kantor kelurahan tidak bisa istirahat dengan tenang karena gempa susulan masih ada. dan mereka diminta untuk terus waspada sampai akhirnya waktu subuh pun menjelang.
13: Mah, saya pamit ikut bergabung dengan teman-teman tim SAR dulu, Mah. Doakan saya, Mah. Semoga saya bisa menemukan Papa dengan cinta.
7: Iya, Nak. Pergilah. Mama akan selalu berdoa untukmu. Bukan hanya untuk menyelamatkan Bapak dan adikmu, Nak. Tapi ini demi kemanusiaan. Kita masih diberikan kesempatan hidup dalam bencana ini. Banyak-banyaklah berbuat baik, anakku. Pergi juga, Nak.
10: Ayo, Bapak-bapak, kita berangkat menuju TKP. Perlengkapan sudah disiapkan.
0: Akhirnya, Arif, Pak Iqbal, dan warga lainnya ikut bergabung bersama tim SAR untuk menolong korban gempa dan tsunami. Ketika tiba di lokasi, mereka melihat begitu banyak jenazah di pinggir pantai. Sangat memilukan. Tsunami sudah menelan begitu banyak korban. Tidak ada yang tersisa, termasuk rumah Ibu Fatima yang tertinggal hanya lantainya saja. Dan pada saat itu, terdengar sayup-sayup.
14: Tolong! Tolong!
4: Sepertinya ada suara orang minta tolong. Tapi di mana,
10: Bapak-bapak, coba lihat di pantai ujung itu. Sepertinya ada orang yang mengapung di sana. Terlihat seperti ada perahu. Ayo kita ke sana dengan perahu karet ini.
4: Ya benar, Pak. Kayaknya saya ada dengar orang minta tolong. Ayo, Pak Iqbal. Kita ikuti tim SAR itu.
10: Ayo.
0: Dengan bergegas, mereka pun menuju ke tempat suara itu berasal. Tibalah mereka dan melihat sebuah perahu yang terbalik. Dan di sisinya ada seseorang yang terlihat sangat lemah, berpegangan di bagian sisi perahu yang terbalik itu. Orang itu adalah Pak Madan.
4: Pak, ya Allah, ini papa saya, ya Allah. Ya Allah, ini papaku.
10: Ayo kita selamatkan, bawa ke perahu. Pelan-pelan ya, kasihan, bapak ini sudah sangat lemah.
4: Ya Allah, papa. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya papa ditemukan juga, ya Allah. Sabar ya, Pak, sabar. Kita akan membawa papa ke tempat yang aman.
0: Dengan perasaan sedih bercampur bahagia, akhirnya Arif bersama rombongan tim SAR membawa Pak Madan ke daratan setelah beberapa jam diombang-ambingkan oleh gelombang tsunami. Sesampai di kantor kelurahan yang menjadi salah satu posko bencana yang dibuat oleh tim SAR, saat itu betapa bahagianya hati Ibu Fatima melihat suami yang dicintainya ditemukan dalam kondisi selamat walaupun terlihat sangat lemah.
2: Ma, maafkan Papa, Ma. Selama ini Papa sudah membuat Mama susah. Papa menyesal, Ma. Sangat menyesal. Betapa kejadian ini membuka mata hati Papa. Allah sangat baik sama kita, Ma. Masih memberikan kesempatan kepada kita, Ma. Ampuni saya, Ma. Ya Allah.
7: Sudah, Pak. Sudah, jangan menangis lagi, ya. Alhamdulillah Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk dapat bertemu. Itu artinya kita harus saling introspeksi diri, Pak.
2: Ma, cinta mana, Ma? Cinta mana?
7: Ya.
2: Papa sangat berdosa kepadanya. Anak perempuan Papa satu-satunya sudah Papa sia-siakan. Mama tahu, terakhir Papa menyuruhnya membuat sarapan. Dan Cinta minta uang untuk kuliah. Tapi Papa tidak kasih. Papa hanya gunakan untuk modal judi. Ya Allah.
7: Allah.
2: Betapa dosanya aku ini, ya Allah.
7: Anakku, Cinta. Sudahlah, Pak. Ayo kita tenang dulu. Anak kita Arif masih berusaha mencari cinta, Pak. Sudah, Pak. Tenang dulu ya. Ayo, Bapak harus minum. Setelah itu makan dulu ya, Pak.
13: Ma.
7: Ya, Arif.
13: Saya tadi ke kampus mencari cinta, Ma.
7: Terus?
13: Tapi menurut info dari temannya, Cinta pergi ke Petobo, ke rumah Lia, Ma.
7: Ya Allah, Cinta.
13: Cinta pergi buat tugas kelompok. Sementara di Petobo kabarnya juga parah, Ma.
7: Astagfirullah, ya Allah.
13: Terjadi tanah bergerak di sana, Ma. Banyak rumah yang tertimbun dan banyak warga yang tidak selamat, Ma.
7: Ya Allah, Ma.
2: Arif, jadi adikmu di sana gimana, Arif? Ya Allah,
7: Cinta, Pak.
2: Selamatkan anak hamba, ya Allah.
7: Ya Allah.
0: Siapa yang menyangka kejadian seperti ini akan menimpa? Semua merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Sudah hampir seminggu sejak kejadian gempa dan tsunami terjadi, tapi Cinta belum juga ditemukan. Keluarga Pak Madan terus berusaha untuk mencari dan mencari, sampai pada suatu ketika,
2: Cinta, Kamu kemana saja, nak? Papa sangat rindu padamu, nak.
15: Cinta senang mendengar kata-kata itu, Pa. Selama ini, Cinta berharap Papa tetap sayang sama Cinta.
2: Iya, nak. Sesungguhnya, hati kecil Papa ini mengatakan bahwa Cinta adalah permata hati Papa. Maafkan selama ini Papa sudah membuat Cinta kecewa. Besok kita ke kampus untuk bayar uang kuliahmu ya, sayang.
15: Cinta sudah tidak berpikirkan itu lagi. Cinta cuma mau bilang sama Papa, tolong jaga Kakak dan Mama ya. Jangan jahat lagi sama mereka, Pa. Cinta akan tetap ada di hati Papa, di hati Mama, di hati Kakak. Ikhlaskan Cinta ya, Pa.
2: Cinta, Cinta.
15: Pa,
2: kamu kemana, nak?
15: Pa,
2: Cinta.
15: Pa, bangun, Pa. Ya Allah, Pa. Kenapa Papa panggil terus namanya Cinta?
2: Astagfirullahaladzim.
15: Ya Allah.
2: Ya Allah, Ma. Ternyata Papa mimpi. Mimpi ketemu Cinta.
15: Cinta.
2: Cinta anakku.
15: Papa.
2: Papa sayang padamu. Papa janji akan jaga Mama dan Kakakmu.
15: Cinta.
2: Papa janji tidak akan jahat lagi, sayang. Papa ikhlas melepasmu. Cinta anakku.
15: Cinta.

Siarlah Sandiwara Radio, pesan cinta di Teluk Palu. Persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu, Dutranus Haji Zahra Muzaini MM. Penulis naskah Maria Immaculata. Sutradara Deci Masih. Ilustrasi musik Mahmudin Usman Jumba. Teknik dan rekaman Yason Patras. Dengan para pendukung Joko Nur Cahyo, Waode Rina Mustika, Abdul Jabar, Umi Kalsum Jawas, Muhammad Arif Lahubu, Nur Fadila, Anjas Poli, pengantar cerita Ervina Sugi. Sampai jumpa.

Masih di Kitorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan PC Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmore. Nah, kegiatan Snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan Snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, Snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munara Wampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga

ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Cita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munara Wampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, baca-baca kakak di garang semua ya. Demikian tadi Mbak Cita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya baca-baca kakak di garang di tempat lain?

0: Nusantara. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Manjing acer acer.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada, agar selamat dan memiliki banyak kenalan di mana-mana.
2: Masih di Ketrum Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wimotok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wimotok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sahabat Budaya, mumi Wimotok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sahabat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar Rp300.000 untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wimotok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis ya, ada noken, juga kalung, gelang dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.
3: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
4: Ah, masa sih?

Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop beri

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata ya. Kalau pace-mace kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pace-mace kakak-kakak dorong semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja pace-mace dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pace-mace dorang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pace-mace dorang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya. Saking jernihnya pace-mace dorang bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pace-mace dorang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pace-mace dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya. Dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan, ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pace-mace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat ya, aku gambar saja tuh Macita semacam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pace-mace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pace-mace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar, ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai, ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000. Ya, jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya, dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 kilometer. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya, punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu, pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patua ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Nah, meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Majita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Pica. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Kabupaten Pantai Batu Pica ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Majita baru lihat dia gambar saja Majita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Pica ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Pica ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya, kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau pacemaci dorang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya, yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau pacemaci dorang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu pacemaci dorang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Antias merah otanye, juga ikan skuling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah. Ya, ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi, Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik, ya. Ini pantai yang menakjubkan, ya. Jadi, pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya, ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras, ya, tapi pacir-macir dorong bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku, ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pacir-macir dorong perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pacar-macar orang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini, ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan, ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ, ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, oh, enak banget, ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja, ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini, ya. Jadi memang, ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget, ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu, ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan pace-pace ke Biak, ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan, ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia, ya, 10 tempat wisata di Biak, ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Mega, saya mau bilang sesuatu ke Kun.
1: Ji, kamu mau bilang apa? Bilang sudah.
0: Sebenarnya, aku tahu baru.
1: Aisyah tidak tahu.

0: teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan. Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri. Ya, nah gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi Unjen, ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi Pusat Penelitian Unjen. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah, ya, di mana sebanyak 900 buah diantaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh, ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik, ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya, ya, yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya, ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat, ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan, ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya, ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet, ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi, Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan, ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Nusantara.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
3: Yang aku beli itu
2: penting
3: lagi promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih?
2: Di aku kan belum selesai.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

pohon-pohon ditebangi tanpa ampun, seperti air yang mengalir deras, memenuhi daratan yang gersang. Awan bergemuruh, kilat bercahaya, ranting-ranting tak melambai, melainkan terhempas ajak. Rumah tergenang, rumah tenggelam, entah bersembunyi di mana lagi. Tak peduli siapa saja, yang penting selamat. Tangisan pun bertumpah seperti air dari langit. Salah siapakah ini bahwa kita lupa menjaga masa depan kita?

Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan yang lestari akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak cucu kita. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

pohon-pohon ditebangi tanpa ampun, seperti air yang mengalir deras, memenuhi daratan yang gersang. Awan bergemuruh, kilat bercahaya, ranting-ranting tak melambai, melainkan terhempas ajak. Rumah tergenang, rumah tenggelam, entah bersembunyi di mana lagi. Tak peduli siapa saja, yang penting selamat. Tangisan pun bertumpah seperti air dari langit. Salah siapakah ini bahwa kita lupa menjaga masa depan kita?

Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan yang lestari akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak cucu kita. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari

0: pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Agus, kok kenapa sudah pernah sekolah lagi?
2: Kau tahu tuh, sekolah tuh buat apa? Sani, lebih baik saya berdiri di pinggir jalan, tanda tangan, ini nanti orang kasih tahu uang. Saya tidak sekolah, tapi ini saya dapat uang ini.
1: Hai, kau sekolah kan untuk cari ilmu toh, bukan cari uang. Kalau kau sekolah, kau bisa wujudkan kau bercita-cita toh. Dan kau selain dapat ilmu untuk kau berbekal hidup, kau juga bisa dapat penghasilan nanti.
2: Iya juga, tapi saya pikir-pikir dulu ya.
1: Di, kau pikir-pikir apa lagi? Ayo sudah, kalau gitu tunduk ke sekolah.
2: Ayo sudah.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Gita Rapuh Suara Budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorong Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jengblong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadeg kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jengglong ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jenglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, beda ya ketika waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jenglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

negeri ini bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi, karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Jayapura, kita jumpa dalam renungan pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam hal kebaikan. Amin. Namun sebelumnya, marilah saya akan menyampaikan sebuah pantun. Makan pinang disentani, ditemani kopi sedap rasanya. Halo pendengar RRI, selamat pagi. Kita berjumpa dalam renungan pagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mustofa al-mabu'usu rahmatal lil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadanya lah kita memuji, berserah diri, bertawakal, memohon ampun atas segala hilaf yang pernah kita perbuat di dalam dunia ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagai hambanya yang soleh. Amin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada tauladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan keridhaan Allah, sehingga kita dapat menjadi umat beliau. Alhamdulillah. Dan semoga insya Allah kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, di mana tidak ada syafaat yang bisa menolong kecuali hanya pertolongan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar setia RRI Jayapura, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Insya Allah, amin. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Jayapura yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahmi pada hari ini. Dan insya Allah, saya akan menyampaikan ceramah pada hari ini dengan judul Perumpamaan Mukmin Bagaikan Emas. Pendengar setia RRI Jayapura mengungkap suatu persoalan dengan perumpamaan. Itulah yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, sehingga persoalan itu menjadi mudah dan dapat dipahami oleh para sahabat dan kaum muslimin pada masa itu, ya Bapak Ibu. Nah, salah satu perumpamaan yang dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya seorang mukmin, baik dalam kaitan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Perumpamaan yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah pada saat itu banyak ya Bapak Ibu pendengar setia RRI. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu saja perumpamaan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu seorang mukmin diumpamakan sebagai emas. Bapak Ibu pendengar setia RRI Jayapura, emas merupakan perhiasan yang disenangi oleh manusia, ya Bapak Ibu. Baik perempuan maupun laki-laki, Bapak Ibu pasti senang yang namanya perhiasan. Apalagi perempuan senang sekali dengan yang namanya perhiasan, apalagi perhiasan emas. Itulah perempuan ya, saya juga perempuan Bapak Ibu, senang dengan yang namanya perhiasan, apalagi emas. Apalagi di zaman sekarang nih ada yang namanya dulang emas, ya Bapak Ibu. Dulang emas di pinggiran jalan,
kota Jayapura itu ada di, mohon maaf, got-got gitu ya. Saya pernah lihat dengan suami saya itu jalan. Saya tanya suami saya, ayah itu apa? Kenapa di got-got itu banyak tanah-tanah begitu? Oh, kata suami saya, itu dulang emas katanya. Oh, sekarang itu di kota Jayapura baru diketemukan dulang emas ya. Nah, suami saya bilang, ya itulah zaman sekarang begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Bapak Ibu, emas disenangi karenanya emas dijadikan ukuran. Karena itu saking berharganya, emas dijadikan ukuran untuk harta yang dizakatkan. Ya, Bapak Ibu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin itu seperti emas. Dalam hadis dikatakan, "Masalul mukmini masalu sabiqati dzahabi, in nafahta 'alaiha ihmarat wa in wazanta lam yankus." Masalul mukmin masalu sabiqati dzahabi. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lempengan emas. In nafahta 'alaiha ihmarat, kalau engkau meniupkan api di atasnya, ia menjadi merah. Wa in wazanta lam yankus, kalau engkau menimbangnya, tidaklah ia berkurang. Hadis ini, Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pendengar RRI Jayapura, ketika seorang mukmin diibaratkan sebagai emas, itu artinya menjadi seorang mukmin harusnya bisa menjadi orang yang dibanggakan. Ya, Bapak Ibu, dibanggakan. Dibanggakan karena apa? Dibanggakan karena dengan ujian yang dialami kita ini, kekuatan imannya itu semakin kokoh kalau kita diuji. Kita kan kalau diuji itu tambah pengalaman, dan dengan ujian itu tambah kokoh keimanan kita. Nah, begitu juga emas yang dipanaskan akan tetap terjaga kualitasnya. Dan kejujuran itu, Bapak Ibu, merupakan karakter yang selalu menyatu dengan kepribadian seorang mukmin. Seperti emas itu yang ditimbang tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, dengan kata lain, emas itu tetaplah emas meskipun berada di lingkungan yang kotor. Emas itu tetap emas, Bapak Ibu. Tidak akan berkurang kualitasnya, ya, dan tidak akan berkurang kadarnya. Dia di tempat yang basah, dia juga tetap emas dan tidak akan berkurang juga kadarnya. Ini berarti, Bapak Ibu, menjadi seorang mukmin harus bisa istiqomah atau memiliki pendirian yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Ya, seorang mukmin itu harus bisa istiqomah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada di dalam diri ini. Dengan ujian itu, kita bisa mempertahankan iman di dalam kita secara istiqomah. Kemanapun ia pergi, Bapak Ibu, dimanapun ia berada, dan bagaimanapun situasinya, kepribadiannya sebagai seorang mukmin tidak akan merubah karena situasi dan kondisi itu. Dan ia tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa hulikin nas bihulukin hasanin." Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wattabi sayyi'atal hasanata, dan iringilah kebaikan dengan keburukan. Wa hulikin nas bihulukin hasanin, maka ia dapat menghapuslah dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa adalah salah satu ciri umat muslim. Kita sebagai umat muslim, hamba Allah, haruslah tetap bertakwa, bertawakal kepada Allah, karena kepadanya lah kita memohon pertolongan atas segala apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Hadis ini, jika kita melakukan keburukan, cepat-cepatlah Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Insya Allah, dalam kebaikan yang kita lakukan akan menutup kejelekan-kejelekan atau keburukan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan ada di dalam diri saya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika mereka yang sudah mati itu ditawarkan akan hidup sekali lagi, mereka meminta kepada Allah. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kami diberi lagi waktu untuk hidup sejenak, sesaat saja. Maka mereka berkata, fa'as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal salih. Apa mau dikata? Takkan mungkin kembali hidup ke atas dunia. Manakala azab sudah tampak di pelupuk mata, mereka berkata, Rabbana absarna, telinga sudah mendengar. Wasami'na, mata sudah memandang azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi masa itu penyesalan tak lagi bermakna.
1: Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah enggak stabil emosinya. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita, dia tetap sabar, menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita, dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, dan kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya?

0: antum sibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Digoyang gempa 7,4 skala Richter, keluar semua. Dan itu waktunya kita untuk mendekat kepada Allah. Ingat, Anda mencari uang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bikin rumah mewah, mobil bagus, begitu dikasih 7,4 skala Richter, Anda tinggalkan semua itu, keluar semua. Gedung pekerjaan yang Anda banggakan itu, awal pertama kerja yang Anda foto di situ, Anda banggakan, saya kerja di sini, ini tempat kerja saya, Anda tinggalkan. Demi Allah saya katakan, semua berita dihiasi dengan semua orang keluar ke jalan, lari, ingin jadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Padahal itu tempat, itu yang Anda banggakan, itu yang Anda bangun. Bayangkan, baru sedikit diberikan peringatan oleh Allah, paniknya luar biasa, dan Anda sudah gak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi? Semua akan ditinggalkan.
1: Tahukah Anda, tokoh pahlawan yang terdapat pada pecahan uang kertas Rp10.000 terbaru? Dia adalah Frans Kaisepo, tokoh pejuang asal Papua, pencetus nama Irian yang kita kenal sebagai Papua saat ini. Frans Kaisepo, Gubernur Papua pada tahun 1964 sampai 1973 tersebut, pertama kali mengusulkan pemakaian nama Irian dalam Konferensi Malino tanggal 16 sampai 22 Juni 1946. Nama tersebut berasal dari kata Irian yang dalam bahasa Biak berarti proses memanas, suatu arti metafor bagi wilayah yang sedang memasuki suatu zaman baru dalam sejarahnya, dan juga sebagai nama julukan bagi daerah tersebut

Iya, selamat pagi ya dan selamat pagi untuk kamu semua, pagi-pagi kakak dan orang semua. Kembali saya mengucapkannya Pak Hamdi di sini pagi hari ini Senin 21 September ya 2026, dan berbagai program acara menarik informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani kamu semua. Ya, dan program acara Mutiara Pagi masih

0: Budaya Nusantara.
1: Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa enggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat Allahnya tuh dimention terus, ditag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 6. Macem-macem kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pacamace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, masih masih kakak dorong semua program acara selanjutnya masih jangan hadirkan ada di Majelis Pura yang masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga kita ngobrol dengan Nusantara di pagi hari ini. Ya, dan untuk kamu semua dalam menjalankan aktivitas ya, tetap semangat karena semangat pagi adalah kunci untuk kita memulai hari dengan positif dan juga energi yang tinggi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, berarti masih KKD dorong semua, masih bersama Mace Jaya ini ya. Masih akan dihadirkan serangkaian informasi perwakilan Pace-Mace KKD dorong semua selepas kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior, EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Nah, masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macam itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, Di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacemace kakak-kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pacemace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

Bagi masyarakat dari orang semua, satu informasi dari DPR Kota Jayapura yang menyetujui dan juga menetapkan APBD ya, perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2026.

Majelis Majelis, pengesahan berlangsung dalam sidang paripurna keempat ya. Masa persidangan 2 berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi ya menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran.

dan Ketua DPRK Kota Jayapura Teos Ejomi ya, menyampaikan apresiasi sekaligus juga berharap pelaksanaan fungsi dewan dalam penganggaran ya, legislasi dan juga pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Jayapura. Ya, dan sementara Wali Kota Jayapura Bisairolo juga berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini ya, ini juga dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan maupun bermanfaat langsung kepada PCMC seluruh masyarakat yang ada di kota.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Habis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpap. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
0: Info budaya, info budaya, info budaya.

Sahabat budaya, buah matoa adalah nama yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Buah matoa, belakangan ini kepopulerannya kian melejit dan terkenal sebagai buah khas daerah Papua. Pohon matoa adalah tumbuhan yang masih satu keluarga dengan rambutan. Meskipun dikenal sebagai buah khas Papua, ternyata matoa terdapat juga di berbagai belahan dunia. Matoa tumbuh tersebar mulai dari Sri Lanka dan Kepulauan Fiji dan Samoa. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, Jawa, Kalimantan, Malaysia, dan Papua Nugini. Di Papua sendiri, pohon matoa tumbuh dan tersebar hampir di setiap daerah. Matoa bertumbuh berkelompok pada tempat-tempat tertentu di dalam hutan. Wajar saja jika matoa dikenal sebagai tanaman khas Papua dan menjadi flora identitas dan kebanggaan masyarakat Provinsi Papua. Ada yang mengatakan rasa buah matoa berubah-ubah. Ada yang bilang rasa buah matoa seperti rambutan. Ada juga yang bilang rasanya seperti durian. Intinya, rasa buah matoa susah didefinisikan. Dan yang pasti, terasa manis dan aroma rasa buah matoa seperti antara rasa buah rambutan dan kelengkeng. Pohon matoa termasuk tanaman pohon besar. Tingginya dapat mencapai 50 meter. Memiliki kayu yang cukup keras. Akar papan tingginya mencapai 5 meter. Bentuknya bulat lonjong dengan ukuran sebesar telur burung puyuh hingga sebesar buah pinang. Panjang buah 1,5 cm dengan diameter 1-3 cm. Kulit buah ketika muda berwarna hijau dan ketika masak kulit buah licin berwarna coklat kemerahan. Kulit ari putih bening melekat pada biji. Daging buah mirip buah rambutan dan beraroma harum, terasa manis legit. Kulit buah tipis dan kering, daging buah bening, kenyal, manis, dan berair. Biji berwarna coklat kehitaman dan mengkilap. Pohon matoa dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan sejuk, dapat juga tumbuh di dataran rendah yang kering, tidak tergenang air. Dengan waktu berbunga pada bulan Juli sampai Agustus, dan berbuah pada bulan November sampai Februari. Di setiap daerah, matoa dikenal dengan berbagai nama sebutan. Sebutannya juga bermacam-macam. Artinya buah ini sebenarnya juga dijumpai di daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun orang lebih mengenal buah matoa ini berasal dari Papua, namun tidak mengherankan jika buah matoa mudah dijumpai di daerah-daerah di Indonesia. Buah matoa kaya akan vitamin C dan E, namun memiliki kandungan glukosa jenuh. Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan vitamin E dapat membantu meringankan stres, memberikan nutrisi pada kulit, dan meminimalisasi risiko terserang penyakit kanker dan jantung koroner.

0: Ya, Pak Cimacik, KKR Dorong Semua, masih satu informasi Mas Cicin hadirkan dari Gubernur Papua Matius De Fakiri yang mengusulkan pekarangan keluarga ini menjadi bagian dari rantai pasok dapur makan bergizi gratis. Ya, dan keluarga, ya Pak Cimacik, Dorong ya dapat menanam kebutuhan pangan sederhana seperti cabai dan juga tomat. Ia juga menyampaikan gagasan ini saat mendampingi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ya meninjau sekolah rakyat di Jayapura, dan hasil pekarangan keluarga diharapkan juga ya dapat memasok kebutuhan dapur MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akhirnya juga meminta pembangunan dapur MBG menyesuaikan kondisi geografis dan sebaran sekolah di Papua. Penambahan dapur ini diharapkan memperluas layanan sekaligus membuka ruang bagi keluarga memasok pangan lokal. Sudah pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. Pak Cimace, KKD Dorong Semua, program Jelajah Jayapura masih dihadirkan untuk menemani Pak Cimace, dan mari kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
4: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
6: Intermezzo. Pak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
7: Ah, kok Bu Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka buku sudah. Ini apa?
6: A.
7: Baru yang ini?
6: B.
7: Yang ini lagi?
6: C.
7: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
6: Jadi bacanya kecap.
1: Intermezzo.

Macam-macam KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di program

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dendingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Mat.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
6: Masih di kitab ensiklopedi budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Macita akan ambil 4 ya. Nah, ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Filamandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Filamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Filamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Filamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Filamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah. Atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: Ya, baca-baca kakak ada dorong semua, satu informasi dari Wali Kota Jayapura ya, Habis Sairoloh, yang menegaskan ya bantuan sosial yang berupa beras ya ini harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, dan penegasan itu disampaikan menyusul dugaan penyalahgunaan bantuan beras di Kelurahan Yobe, Kota Jayapura yang melibatkan oknum aparatur kelurahan. Ya, dan Habis saya mengatakan bantuan beras telah disalurkan pemerintah kepada kelurahan dan kampung untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Dan seluruh kelurahan dan kampung mendapatkan bantuan beras untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang berhak menerima. Ya, terkait kasus di Kelurahan Yobe ya, pemerintah akan memberikan juga sanksi ya kepada lurah dan juga pegawai yang terbukti terlibat, dan mereka juga akan dipindahkan dari Kelurahan Yobe sebagai bagian dari evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Ya, dan pacar-pacar kakak ada dorong semua untuk kejadian yang terjadi di Kelurahan Yobe, baik lurah maupun pegawai yang terlibat ini akan dikenakan sanksi ya, dan mereka juga akan dipindahkan keluar dari Kelurahan Yobe. Ya, dan pemerintah Kota Jayapura juga akan menempatkan lurah dan pegawai baru di Kelurahan Yobe, yang dimana Habis saya meminta seluruh aparatur di 25 kelurahan dan 14 kampung memastikan penyaluran bantuan sesuai ketentuan. Iya, baca-baca kakak ada dorong, sudah pukul 7.37 menit waktu Indonesia Timur. Kembali Maca Jen hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Saudara, suku Tidung merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Kalimantan Utara termasuk di Kota Tarakan. Dari semua suku, berbagai ragam budaya tentu dimiliki. Salah satunya, budaya yang masih terlihat saat ini, yaitu ritual perkawinan di masyarakat suku Tidung. Hajah Megawati, tokoh perempuan Tidung sekaligus perias pengantin di bumi Paguntaka menuturkan, ritual perkawinan diawali dengan prosesi lamaran. Menurutnya, prosesi lamaran merupakan penjajakan kepada calon pasangan perempuan, atau dalam istilah kesukuannya disebut dengan ginis inis. Ginis inis dimaksudkan untuk mengetahui kepastian status lajang dari calon mempelai wanita. Beranjak dari ginis inis akan dilakukan prosesi lamaran yang dikenal dengan berseruan, sekaligus menentukan waktu perkawinan. Setelah menentukan waktu perkawinan, acara selanjutnya adalah pupuran yang harus dilakukan di kediaman mempelai laki-laki. Biasanya dilaksanakan sebelum ijab kabul dan kedua mempelai duduk bersanding. Di hari persandingan, rombongan mempelai pria pada saat menuju rumah mempelai wanita datang dengan diiringi irama hadrah dengan membawa busak serai atau bunga serai disertai dengan sedulang. Sedulang menurut Megawati adalah piring yang dibungkus kain kuning dalam hitungan ganjil, di mana hitungan tersebut disesuaikan dengan status sosial si gadis di masyarakat. Minimal piring yang dibawa adalah 3 lusin dan seringkali paling banyak 7 lusin.
1: Perempuan sudah disiapkan, kemudian yang laki datang dengan membawa itu tadi yang namanya sedulang, ada arak-arakan itu. Nah, arak-arakan pengantin itu biasa di depan ada busak sarai namanya, busak itu bunga, kembang, mesti pakai itu. Mau dia sekarang pengantin adat atau bukan pengantin adat, kalau orang Tidung pasti ada busak sarainya, 2, kiri kanan pengantin. Nah, kemudian pengantin itu tadi membawa, pengawal-pengawalnya lah, membawa sedulang. Sedulang itu tergantung ininya. Kadang juga ada kesepakatan dari kedua belah pihak sedulangnya itu dalam jumlah ganjil. Biasa ya, kalau piring kan lusin hitungannya, bukan per biji. Nah, boleh ya, jarang sih satu lusin tuh, minimal

0: Ritual mulai terlihat kental ketika pengantin pria akan memasuki pintu atau tangga kediaman mempelai wanita. Penyambutan dengan acara buka-buka atau penghalang yang hanya akan terbuka jika salah seorang keluarga mempelai laki-laki menyerahkan bayaran sejumlah nilai tertentu. Acara buka-buka ini diakhiri dengan pengantin pria mencelupkan tangan ke beras dan air yang telah disiapkan di wadah tertentu sebelum bertemu dengan mempelai wanita. Dalam kegiatan ini melibatkan sang perias pengantin, seperti penjelasan dari Hajah Megawati.
1: Pokoknya mau masuk pintu, kalau itu di rumah atau di gedung ya, itu dari pihak perempuan lagi kalau disambut dengan selawat, ya, selawat Nabi. Kemudian kalau sudah masuk, itu pengantin tidak serta-merta langsung duduk bersanding. Dia lagi ada lagi acara buka-buka namanya. Nah, jadi si pengantin wanita sudah duduk di pelaminan, itu di ada penghalang. Kalau dulu, kalau bahasa Tidung, dia ada yang namanya sesurung. Sesurung itu kayak tenda gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu ada lagi satu, biasa orang memakai kain panjang aja.
0: Setelah melalui proses buka-buka dan ijab kobul sesuai dengan ketentuan agama, proses perkawinan dilanjutkan dengan acara tiga malam. Prosesi acara tiga malam menurut Hajah Megawati merupakan wujud dari rasa syukur pengantin dan keluarga, sekaligus dimanfaatkan untuk membagi-bagi sedulang dari pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita yang membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Sedangkan terkait aturan mahar atau seserahan, menurut tokoh perempuan Tidung ini, mahar akan disesuaikan dan tergantung kesepakatan antara keluarga mempelai wanita dan laki-laki.
1: Setelah mahar itu ditanya dari pihak laki, nanti mintanya berapa? Biasanya orang Tidung tuh jawabannya gini, kalau banyak dibawa besar kerjanya, kalau sedikit dibawa ya kecil kerjanya. Begitu biasanya, jadi tinggal kita menyesuaikan. Nah, cuman kami ini keluarga besar, kalau kita kerja kita mesti ngumpul, harus ngumpul semua. Nah, jadi yang dibawa itu kan untuk kebutuhan kita yang ngumpul banyak-banyak. Yang ngumpul dalam arti kata mungkin mengundang orang mungkin dalam jumlah banyak. Biasanya sih kalau orang berani masuk ke keluarga yang keluarga besar, dia pun sudah siap dengan itu, jadi tidak diminta pun dia sudah tahu.
0: Demikian ritual perkawinan adat suku Tidung, Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas?
0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Eh, janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Papua jam 8. Macam-macam kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baca masih kakak di dorong pukul 8 menit waktu Indonesia Timur ya, dan masih yang hadirkan program acara Cewek-Cewek Papua yang masih dihadirkan dengan serangkaian informasi dari lagu Nusantara hingga tepat pukul 9.00 ya waktu Indonesia Timur. Nah, untuk kamu semua baca masih orang yang baru bergabung masih terus menonton.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk balut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu pot. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu baut. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bol dan juga baut ini menjadi baut.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata ya. Kalau pacar-pacar kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pacar-pacar kakak-kakak orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja pacar-pacar dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pacar-pacar dorang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pacar-pacar dorang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya. Saking jernihnya pacar-pacar dorang bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pacar-pacar dorang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pacar-pacar dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya. Dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacar-pacar dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia pun gambar saja tuh, Macita semacam mantap sekali gitu ya. Dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pacar-pacar dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pacar-pacar dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh ya. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya, punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu, pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal, macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang kata kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang, karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya. Seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patua ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Nah, meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu waktu pertama kali Majaita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majaita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Majaita baru lihat dia gambar saja Majaita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam, ya, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya, kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau macam-macam orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti antias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah. Ya, ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi, Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik, ya. Ini pantai yang menakjubkan. Ya, jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya, ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras, ya, tapi pacir-macir orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku, ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pacir-macir orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pacar-macar orang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan, ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ, ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, enak banget, ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja, ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini, ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget, ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu, ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan pace-pace ke Biak, ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan, ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia, ya, 10 tempat wisata di Biak, ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Ah.
1: Ih, kakak terburu-buru sekali.
0: Aduh, Ade, kakak cinta mati nih. Ade jujur sudah.
1: Bagaimana?
0: Aduh, Ade, please.
1: Ya sudah. Engo.

0: minggu.
1: Ya, baca-baca kakak adik orang semua, untuk kami yang sering berolahraga ya. Ya, olahraga ini dikenal baik juga untuk menjaga kebugaran dan kita mempunyai kesehatan tubuh ya. Tetapi baca-baca perlu juga dilakukan sesuai kamu punya kemampuan masing-masing. Dan olahraga ini dapat menjadi juga berbahaya ketika mungkin kita memaksakan tubuh ini bekerja terlalu keras atau mengabaikan tanda-tanda peringatan. Ya, dan baca-baca ada beberapa tanda peringatan yang sebaiknya jangan kamu abaikan saat kamu berolahraga mungkin terlalu berat. Ya, seperti nyeri dada, pusing atau kebingungan, sesak nafas yang tidak biasa ya, serta jantung yang berdebar tidak teratur. Ini juga merupakan beberapa tanda-tanda yang perlu kita orang waspadai. Dan jika gejala tersebut ini muncul ya, aktivitas sebaiknya pace-mace segera kamu hentikan dan juga bisa mendapatkan pemeriksaan medis. Ya, dan juga rasa lelah setelah berolahraga ini memang normal, tetapi kelelahan yang sangat berat ini perlu juga kita perhatikan. Ya, dan pastinya kita punya tubuh ini membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi, sehingga peningkatan durasi dan intensitas olahraga ini sebaiknya dilakukan secara bertahap. Ya, dan olahraga ini juga dapat menjadi berisiko ketika kamu melakukan dalam kondisi cuaca yang sangat panas ya, atau aktivitas fisik yang berat dapat meningkatkan juga suhu tubuh dan menyebabkan kram panas hingga kelelahan. Ya, dan tanda kelelahan akibat panas ya, antara lain seperti sakit kepala, pusing, lemas ya, atau keringat berlebihan, mual, dan juga kampuh kulit terasa dingin ya. Dan ketika gejala tersebut muncul, olahraga harus kamu hentikan dan juga tubuh segera didinginkan. Ya, dan ada hal lain yang perlu juga diperhatikan. Ini adalah ya, olahraga saat subuh saat tubuh ya sedang tidak dalam kondisi yang baik ya. Seseorang dengan penyakit tertentu atau baru mengalami gangguan kesehatan sebaiknya akan bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum kamu melakukan olahraga berat. Iya, dan juga pingsan saat berolahraga ini juga bukan pula pace-mace kamu punya kondisi yang sebaiknya dianggap biasa ya. Tetapi ketika sedang beraktivitas fisik ya, pingsan ini dapat menjadi tanda adanya masalah jantung dan membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ya, begitu pula dengan nyeri dada atau sesak nafas yang muncul saat kamu berolahraga ya. Iya, dan kamu bisa menghentikan aktivitas dan juga mencari pertolongan medis apabila mengalami berbagai gejala tersebut yang sudah Maci bagikan tadi ke ruang dengan Maci dorang. Ya, dan pada dasarnya ini olahraga tidak harus dilakukan sampai kita punya tubuh nih benar-benar kehabisan tenaga ya. Dan agar memberikan manfaat, pace-mace kan bisa mulai secara perlahan dengan meningkatkan intensitas secara bertahap dengan memperhatikan kondisi tubuh dan memberikan waktu untuk kan bisa beristirahat ya, pace-mace kakak didorong semua. Dan dengan demikian olahraga yang dilakukan ini tetap aman dan juga bermanfaat ya, apalagi untuk kami yang sering sekali atau mempunyai hobi berolahraga di pagi hari ini ya. Dan itu tadi tanda saat kamu berolahraga ya, ini bisa berubah menjadi ancaman bagi kesehatan. Sudah pukul 8.44 menit waktu Indonesia Timur, satu lagu dari Warindo Group Musik ya, Mbak Cici hadirkan untuk menemani ruang dengar Paci-Maci.

0: Nusantara.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek,

memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: Secara adat Wambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Wambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong yang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi dia punya bahasa Mandu bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Wambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berinilah busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik itu tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu bandi airon, itu bau, daun bau dengan ada gonggong bulan dua itu. Ini dong alas-alas makanan dong makan, tapi jangan buang daun-daun itu kumpul. Laki-laki juga dia makan, tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu sampai sudah taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Wambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Raja Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asli.